0: dengan lagunya Bagaikan Putri. Baru saja menghiburkan pagi anda. 8-7 minit pagi sekarang ini. Baru satu lagu, kita dah ada pemantun yang akan membuka tirai. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Encik Jasli? Sehat ke?
1: Khabar baik. Zeus pun begitu juga nak ya kan?
0: Alhamdulillah sehat. Begitulah orang kata keadaannya Encik Jasli. Encik Jasli, hari ini dah sarapan ke?
1: Ha, belum lagi, baru buat air bu.
0: Baru buat air. Okey, kita berpantun dulu baru sarapan yo. Okey, baik.
1: Pagi sangat lagi.
0: Okey, pembayang hari ni. Terbang berkawan si burung merpati. Hinggap sebentar di dahan berangan.
1: Hidup bermah tangga biarlah kekal abadi. Berpanjang jodoh diberkati Tuhan.
0: Ha, itu dia.
1: Ha, satu lagi boleh tak?
0: Boleh, silakan Cik Jasli.
1: Tengah halaman menanam petik, ambil-ambil orang di pagi hari. Orang berteman mencari yang cantik, yang buruk dibuang hanya sendiri.
0: Alah, sedihnya. Jangan dibuang, kan?
1: Hidup macam tu. Kalau yang cantik, yang cantik lah. Yang buruk, biarkan sendiri.
0: Tak apa. Nanti ada yang melihat kita punya, orang kata, apa muka yang tak berapa nak, orang kata handsome, tak apa nak cantik tu. Ada yang melihat dengan, orang kata, cantik, handsome nanti, Cik Jasli. Okey, Cik Jasli. Ucapannya. Silakan.
1: Pertama buat Ajah Nonas binti Salam. Yeah. Dari pedal Abu Johnson 3 tu kan. Dah minum pagi lah Kak Cik. Juga buat Ajah Puan Ramlan, Puan apa Azizah Ramlan pada pedal setting 3 tu. Blok H tu kan. Bersama Mak Usu Haji Alias tu setting 3 juga tu. Juga Haji Haji Musaja pun di Kampung Tanjung Kota dia kan. Man Kodai Kepeperah tu. Dan buat ini Kak Rusna Atot Umar Ayat Kota bersama Cik Latifah Ibrahim dan Siti tu. Umar Ayat Kota dia kan juga hari-hari dengar ni dia.
0: Terima kasih.
1: Dan juga buat Haji Abdul Kadir dan Isteri Puan Haji Ano, Kak Ajah apa, Kak Ajah Zainab Asyid Ilmah Dalam, Kak Ram Sang Jenis Lebut Cina dan Zali di Pelatih Selangor tu. Dengan ucapan selamat pagi, selamat hari minggu lah.
0: Ya, terima kasih Cik Jasli.
1: Selamat sarapan buat Zu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Cik Jasli, pembuka tirai untuk moh kita berpantun hari ini. Nampaknya di talian kita ada lagi seorang pemantun. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Azu.
0: Siapa tu di talian, Kak Azah ke?
2: Ya. Yeah.
0: Ya Allah, Kak Azah. Nasib baik betul. Yeah. Kak Azah dah sarapan ke?
2: Sedang nak buat.
0: Apa menu pagi ni?
2: Menu dia goreng cempedak dan pisang.
0: Sedapnya. Okey, baik. Kak Azah, hari ini kita punya pembayang terbang berkawan si burung merpati. Hinggap sebentar. Di dahan.
2: Ada dua Satu sendiri punya.
0: Boleh.
2: Terbang sekawan sebelum merpati. Hinggap sebentar di dahan berangan. Mencari kawan biar baik hati agar hubungan akan berpanjangan.
0: Itu dia. Ada seterusnya, silakan.
2: Yang salah satu, buah durian si buah nangka. Pohonnya merindang tempat berlindung.
0: Ewah.
2: Sesama jiran berbaik sangka, susah senang sama ditolong.
0: Itu dia. Terima kasih di atas pantun nasihat tu. Ucapannya silakan, Kak Azah.
2: Ucapan terima kasih tambah sekali buat tu dan tugas. Buat Ajar Zainal Alu Gajah sedang muda itu. Buat Kak Nani, Kak Ram Lebih Cina, Kak Ram TJJ, Pak Jasli, apa ni ayah anda, Mak Suha Cik Ilyas, Kak Bip, Haji Hasni, DJ Lebuh. Jemari dan anak-anak yang berada di sini sedang sibuk nak buat sarapan tu. dan buat Zul sama tegas buat semua waris-waris di FM dan warga saya dapat satu yang cepat sama mendengar dan semoga terhibur.
0: Ya, terima kasih Kak Zah. Yeah. Itu dia pemantun kita yang kedua untuk hari ini. Jadi Zul tunggu lagi pemantun seterusnya. Untuk anda semua kalau nak berpantun, hari ini pembayangnya terbang berkawan si burung merpati hinggap sebentar di dahan berangan. Kalau ada pantun sendiri pun Zul sangat alu-alukan, telefon je 06-675-3166 atau 06-675-3177.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: Terbang berkawan, si burung merpati hinggap sebentar di dahan berangan. Itu pembayang pantun kita untuk hari ini. Jadi untuk anda semua yang nak berpantun, boleh terus telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Siapa tu?
1: Pak Andak je Saru.
0: Pak Andak sihat tak, Pak Andak?
1: Alhamdulillah, cakap ini alhamdulillah sihat.
0: Ya, kawasan rumah Pak Andak macam mana cuaca pagi ni, okey tak?
1: Nampak panas. Ha?
0: Panas, alhamdulillah. Pak Andak hari ni nak boleh pantun zoo ke ada pantun sendiri?
1: Pantun sendiri, dua, zoo satu.
0: Boleh, okey pantun zoo dulu ya.
1: Ha.
0: Okey, terbang berkawan si burung merpati hinggap sebentar di dahan berangan.
1: Bentar lagi hajat di hati. Ika Bim Naji, saya sebagai teman.
0: Wah, ditujukan untuk siapa tu Pak Andak? Boleh kongsi ke?
1: Yang tersayang lah.
0: Alahai. Okey, pantun seterusnya silakan Pak Andak.
1: Apa guna kepuk di ladang jika tidak menumbang padi?
0: Mm-mm.
1: Adakah saya hidup membujang?
0: Ya.
1: Hingga sekarang tak ada mengganti.
0: Ha, itu dia. Ada lagi ke pantunnya?
1: Satu lagi.
0: Silakan.
1: Pokok jati, pokok meranti. Seperti payung rumah Cik Yaakob. Banyak di, ajak di hati nak mencari isteri. Mm-hmm. Apakah duit nak tak cukup?
0: Alahai, boleh lagi kumpul duit tu Pak Andak. Okey, baik. Terima kasih Pak Andak. Ucapannya mungkin ada ucapan. Silakan.
1: Saya tak nak ucapan, tapi saya nak minta lagu ke tak?
0: Lagu apa tu? Zu boleh carikan.
1: Tujuh-tujuh rindu.
0: Tujuh-tujuh rindu. Nyanyian siapa tu?
1: Ero.
0: Okey, baik. Nanti kita cuba carikan Pak Andak. Ya, secepat mungkin kita siarkan.
1: Okey.
0: Terima kasih Pak Andak. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ha, itu dia Pak Andak ceria pagi ni. Ha, untuk anda semua yang nak telefon macam Pak Andak tadi, boleh cepatlah. Ha, yang penting kena pantun dulu. Okey? Ha, jadi jomlah kita terus saja nak layan lagu permintaan Pak Andak kan. Ha, nak tunggu apa lagi? Ha, masing-masing semua tengah nak dengar sambil sarapan, sambil orang kata tengah sapu-sapu laman rumah, tengah santai-santai minum kopi. Ha, jomlah.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?
1: Apa ia ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ya, pagi ini jangan lupa ya untuk ramai-ramai hadir ke Karnival Pendidikan Madani di SK Intan Perdana Port Dickson untuk anda semua yang nak bawa anak-anak lah. Kalau kita tengok ada pelbagai pameran yang bermanfaat dekat sini. Pagi ini pun ada senam robik dah pun selesai, iaitu senam robik keluarga madani. Ada juga pameran zone STEM, pameran zone digital dan banyak lagi pertandingan mewarna ada. Studio podcast pun ada untuk pelajar-pelajar. Ada zone digital, banyak lagi lah untuk anda semua yang nak pastikan anak-anak anda tambah ya, ilmu pengetahuan. Ada macam-macam berkenaan dengan pendidikan. Apa lagi, datang ramai-ramai ya. Dah bermula 7.30 minit pagi tadi, sampailah 5.30 minit petang nanti di SK Intan Perdana Port Dickson. Baiklah, kita ada pemantun seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Zu?
4: Alhamdulillah sihat. Mak Nap sihat ke?
5: Alhamdulillah, dah siap, dah minum, dah makan ubat, Zu.
4: Bagus, Mak Nap. Zu bagi 10 markah. Okey, Mak Nap.
5: Saya menjaga tiap-tiap hari.
4: Ya, yeah, bagus, semua patut contohilah Mak Nap. Ya, yeah, jangan culas makan ubat.
5: Ya.
4: Ya, okey, Mak Nap. Ha? Hari ni nak beli pantun Zu ke ada pantun sendiri?
5: Pantun Mak Nap satu, pantun Zu. Nak cuba jawab pantun Zu lah.
4: Boleh. Okey, baik. Untuk pantun Zu. Terbang berkawan si burung merpati, hinggap sebentar di dahan berangan.
5: Dengar radio negeri, senang di hati, teringat zaman dulu jadi kenangan.
4: Alah, terima kasih Mak Nap.
5: Okay, sebab zaman dulu, yeah. masa apa ni, radio negeri dekat Jalan Tunali, mm-hmm, kan. Mak Nap selalu masuk konti tau.
4: Ya. Yeah.
5: Selalu pergi situ, jadi kenangan bila tengok gambar tu, kawan-kawan lama banyak dah tak ada.
4: Alahai, kenangan yang.
5: Jadi kenal masa tu DJ apa Usuji.
4: Itu semua otai-otai Zu tu.
5: Jadi kenangan lah tu, Kak Nap, batu arwah apa Alang As. Jadi kenangan Mak Nap lah sama sekarang.
4: Ya. Yeah. Terima kasih Mak Nap sampai sekarang. Setia.
5: Selalu dia pergi konti tau.
4: Itulah
5: selalu
4: tu.
5: Selalu buat perjumpaan.
4: Harapnya adalah lagi rezeki ya untuk masa terdekat
5: ni. Buatlah perjumpaan tu dekat-dekat apa pula.
4: InsyaAllah kita cuba aturkan. Nanti kita minta dengan ni, bos.
5: Tempat baru tu pun memang nak dah pergi juga dah.
4: Ya. Yeah.
5: Kali
4: ya. InsyaAllah Zul nak jumpa ni pemantun-pemantun kita ni. Asyik dengar suara je kan. Okay.
5: Tapi Mak Nap hari ni nak minta lagu apa lah Ju, boleh tak?
4: Boleh, sebelum pantun seterusnya bagi tahu dulu tajuk.
5: Belanja di kedai membeli beras, jangan lupa gula Melaka.
4: Yeah.
5: Masa berjalan cepat dan deras, kita semua janganlah leka.
4: Itu dia, terima kasih atas nasihatnya Mak Nap. Okay, nak lagu apa Mak Nap?
5: Minta lagu Yang Ku Nanti. Apa Datuk Yusni Amin?
4: Yang Ku Nanti.
5: Datuk Yusni Amin. Boleh tak?
4: Boleh.
5: Mak minta lagu tu.
4: Kita cari ya. Ada ucapannya Mak Nap, silakan.
5: Dah buat ucapan pada Kak Ram Lubuk Cina, Kak Ram Titi J, Puan Nani Pelangai, pada Zah Basur. Terima kasih kasih pembayang tadi.
4: Ya.
5: Dia ada di Perak lagi, dekat Selama Perak.
4: Masih kat Perak ya?
5: Bila nak balik pun tak tahu tu. Dan juga pada ni Alah, pada Puan Nani, pada Mak Sur, Raja Elia dan best friend-nya Ramli Betamulu.
4: Ya.
5: Pada Kak Ngah Johor, apa khabar Kak Ngah? Sihat ke?
4: Mm-hmm.
5: Kalau dengar suara mak anak ni, telefon lah. Lama tak dengar suara Kak Ngah, rindu rasanya.
4: Ah, itu dia.
5: Dan pada Nuriwi, Kucing Sarawak.
4: Mm-hmm.
5: Dan pada semualah yang mengenali yang diri ya, mak anak.
4: Ya.
5: Yang ucapkan selamat pagi.
4: Terima kasih, mak anak.
5: Terima kasih, Ju, melayan mak anak pagi ni.
4: Sama-sama. Zu suka tau. Zu seronok kalau ramai yang telefon. Terima kasih tau, mak anak.
5: Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Itu dia mak anak. Ceria aja pagi ni. Mak anak nak dengar lagu Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Jomlah kita sama-sama. Moh kita berpantun.

0: sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di...

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
2: Pagi sekarang ini masih lagi Zoo dekat sini dalam moh kita berpantun. Alhamdulillah kalau tengok dekat luar jendela di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, cuacanya cantik pagi ni. Bagaimana dekat kawasan anda? Harapnya macam tu jugalah ya. Okey, baik, di talian sekarang kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayahanda, satu Zoo nak tanya. Ayahanda sihat tak?
3: Ayanda baru lepas sihat.
2: Alhamdulillah. Semoga terus sihat ayanda ya. Dah sarapan ke ni?
3: Baru lepas ayanda sarapan.
2: Baru lepas. Alhamdulillah. Ayanda hari ni nak beli pantun Zoo ke macam mana?
3: Pantun ayanda pun ada. Pantun Zoo ayanda tahu.
2: Okey. Kalau pantun Zoo hari ni pembayangnya terbang berkawan si burung merpati hinggap sebentar di dahan berangan. Merpati berangan.
3: Terbang sekawan burung merpati. Hinggap dia. Hinggap apa?
2: Hinggap sebentar di dahan berangan.
3: Sebentar di dahan berangan.

0: Saya rasa ada dua lah.
1: Boleh.
0: Pantun yang pertama. Pergi berjalan. Rumah. Pergi ke pekan membeli baju. Beli juga ikan tenggiri.
1: Ya.
0: Selalunya saya bercakap dengan DJ Ju.
1: Ya.
0: Menjadi DJ. DJ Mary.
1: Terima kasih. Pantun seterusnya, silakan.
0: Itu, ini pantun nasihat juga, ya.
1: Ya, boleh.
0: Tinggi-tinggi ni pokok kelapa. Jatuh sebiji. Ada sebiji dalam raga. Kita kenalah hormat ibu bapa. Kalau sekiranya sebagai anak ingin masuk surga.
1: Itu dia. Terima kasih pesanan seorang ayah. Itu dia ucapannya. Ayah anda, silakan.
0: Ucapan tadi pada Kak Nap, ya. Terima kasih Kak Nap, selalu telefon. Dia terlupa adik saya, dia terlupa nama saya tu tadi.
1: Ayah anda,
0: tak apa.
1: Okay.
0: Tak apa. Pada Jasli, telefonlah Jasli. Baru sekejap buat telefon saya.
1: Itu dia.
0: Jasli kata, apa ni, Kak Alta, Aziza Fasoh, ya. Dia masih aktif di Perak. Dan semua pada keluarga saya yang ada di apa ni, di Perda Setting Hilir, ya. Dan kepada semua yang mengenali diri ayah anda.
1: Okey.
0: Pada Zoo, bila Zoo nak datang rumah ayah anda?
1: Itulah tu, kita cuba cari masa ayah anda. InsyaAllah nanti sampai.
0: Kalau nak datang, tanya Azizi. Azizi boleh ada pelan ni, ya.
1: Oh, Azizi boleh tunjukkan jalannya.
0: Tunjuk pelan ni, ya.
1: Okey, baik ayah anda.
0: Ya, terima kasih Zoo.
1: Ya, sama-sama ayah anda. Jaga kesihatan.
0: Ya, Zoo selamat bertugas dengan baik itu, ya.
1: Ya, terima kasih ayah anda. Itu dia ayah anda. Alhamdulillah Zoo suka dengar suara dia dah ceria balik. Dengar dah sihat tu kan. Harapnya semua yang tengah dengarkan sekarang ini dalam keadaan yang baik. Sihat sejahtera, hendaknya ceria. Amin. Untuk anda semua yang nak berpantun, masih sempat lagi sebelum kita nak menuju ke utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Boleh telefon lagi, yo, 066-675-3166 atau 066-675-3177.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
3: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Kejutkanlah aku.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
6: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.

0: Alhamdulillah, 9.15 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang terakhir untuk kita moh berpantun. Jadi untuk anda semua, masih sempat lagi untuk anda berpantun bersama dengan Zu. Dan di talian sekarang, dia terus saja telefon lepas utama 9. Memang terbaik. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Zu.
0: Siapa tu di sana?
1: Kak Ram lebut Cina.
0: Kak Ram sihat ke, Kak Ram?
1: Alhamdulillah.
0: Dah makan?
1: Belum, Kak Ram lambat sikit sarapan.
0: Oh, lambat sikit, ya, tak apa. Nanti jangan lupa sarapan, ya?
1: Kejap lagi sarapan. Lepas pantun ni, kita sarapan.
0: Okey, baik. Kita pantun dulu. Hari ni nak beli pantun Zu ke ada pantun sendiri?
1: Ada dua pantun, Zu.
0: Boleh.
1: Tak pertama, pantun Zu,
0: Silakan.
1: Terbang sekawan burung merpati. Dah sebentar di pohon berangan.
0: Ya.
1: Hidup kita ni bermacam-macam kita lalui. Jadikanlah ia sebagai kenangan.
0: Itu dia. Pantun seterusnya, silakan.
1: Pantun kedua je. Pagi hari ke rumah Cik Esa hendak mencari buah kelapa. Usah kita resah gelisah, banyakkan syukur pada Yang Maha Esa.
0: Alhamdulillah, betul tu. Terima kasih, Kak Ram. Kak Ram, hari ni ucapannya silakan.
1: Kak Ram nak minta lagu satu,
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Eramli.
0: Eramli.
1: Hidup Bersama.
0: Hidup Bersama. Kita carikan untuk Kak Ram.
1: Kak Ram nak ucapkan sikit, Tenju.
0: Ya, boleh.
1: Kak Ram ucap selamat pagi. Selamat bersarapan buat Kak Zazain nak tadi. Terima kasih. Juga tak lupa untuk Bang Haji Kadir, Bang Haji Sri Hamid. Juga Mak Yam Landu. Juga tak lupa untuk mantan Radio Negeri FM Metro Rawut Doraman. Dan juga Ngah Salih ucapan terima kasih Ngah juga Iraob yang sudi datang Mak Ram makan durian.
0: Wah, masih ada ke durian tu?
1: Dah hujung-hujung.
0: Okey, Kak Ram, terima kasih ya telefon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia Kak Ram. Lama dah Zu rasa Kak Ram tak telefon konti Negeri FM ni ke Zu yang tak perasan. Takkanlah Zu tak perasan Kak Ram kan? Okay, apa pun terima kasih buat anda semua yang dah telefon untuk moh kita berpantun. Untuk anda semua yang nak teruskan berpantun, sempat lagi ni. Hari ni pembayangnya terbang berkawan si burung merpati hinggap sebentar di dahan berangan. Tadi Kak Ram nak dengar nyanyian Eramli, Hidup Bersama. Jomlah kita moh kita berpantun.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak mula 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni adik-beradik berbura sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kau lah pelajar kata.
1: Potek-potek itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana ilah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kau tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Persembahan Allah Yarham Sudirman dengan lagunya Hure Hure baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam 9.37 minit pagi sekarang ini. Baiklah, untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Zoo, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Yang mana sedang memandu tu, pastikan anda hati-hati memandu. Kalau rasa mengantuk, pastikan anda berhenti terlebih dahulu ya. Cari kawasan yang sesuai untuk berehat. Kemudian bolehlah mulakan kembali pemanduan. Hari ni nak ke mana tu? Yang dalam kereta tu, boleh juga Roger-Roger Zoo nak dengarkan lagu permintaan ke? Masih sempat lagi? Hantar je dekat 012-603-0603. Baiklah, sedikit perkembangan ya berkenaan keputusan PRN Johor yang telah pun selesai pada hari semalam. Alhamdulillah, kalau kita lihat kesemua 1076 pusat mengundi di seluruh negeri telah pun ditutup pada pukul 6 petang semalam, dan keputusannya memihak kepada Barisan Nasional menang 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi. Jadi selesai untuk Johor. Tahniah buat rakyat Johor yang mana turun mengundi tunaikan tanggungjawab. Anda memang terbaik. Ini pula wari-wari ni 9, jangan lupa ada beberapa tarikh penting yang perlu kita ingat. Ini Zoo nak ingatkan untuk kita, awak kata, ambil maklum sama-sama. 18 Julai nanti kita buka tirai dengan penamaan calon. Pada 28 Julai akan ada hari undi awal. Dan jom mengundi pada 1 Ogos nanti. Itu adalah hari mengundi ya. Jadi Zoo nak bagi tahu semua peringatan juga. Zoo tak mengundi ni 9. Jadi ini untuk anda semua yang mengundi ni. Pastikan semak terlebih dahulu dekat mana pusat undi. Takut ada yang dah lupa ataupun rasau dekat sini. Rupanya bukan dekat situ. Pastikan anda semak terlebih dahulu di manakah lokasi mengundi anda. Pastikan bahawa anda punya kad pengenalan semasa hari mengundi. Okey, itu yang paling penting. Yang mana duduk jauh tu, luangkanlah masa untuk balik mengundi. Tunaikan tanggungjawab ya. Ingat 1 Ogos nanti adalah hari mengundi untuk PRN Negeri 9. Jom kita tunaikan tanggungjawab kita. Okey, terus bersama dengan Zoo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ornella.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.

0: official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila menghampiri pukul 10 pagi selesai untuk moh kita berpantun. Terima kasih buat pemantun-pemantun yang dah telefon, yang dah hantar menerusi WhatsApp Konti. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. InsyaAllah sehat tubuh badan, minggu hadapan kita pantun layar. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zu nak temani sampai pukul 12.30 hari nanti, sebab lepas ni kita nak layan carta hits pula, okay? Yang mana tengah memandu, hati-hati, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita sediakan. Begitu juga dengan yang kat rumah tengah santai-santai, kat tempat kerja ke, semoga anda semua dalam keadaan yang baik, ceria saja sepanjang hari, okay? Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Zu, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits.

0: lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9, hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zul sekarang ini dalam Carta Hits Negeri FM edisi 12 Julai 2026. Terima kasih yang mana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda hari ini lancar sahaja, ya. Okey, baik, selepas ini kita nak layan 20 lagu hits yang ada dalam carta hari ini. Terima kasih yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran, yang mana sentiasa orang kata like poster carta hits dekat media sosial, yang mana dah follow media sosial rasmi Negeri FM Official. Memang love sangat semua. Okey, sebelum kita terus nak layan lagu di nombor 20, Zul nak kongsikan lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu, ya. Lagu di nombor 5, Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zamir Haris. Lagu di nombor 2, Ahai, nyanyian Siti Nurdiana. Dan juara pada minggu lalu, Jenna Sarah, nyanyian Emilia Azizan. Jadi kalau nak tahulah lagu apa yang juara minggu ini, kena teruslah layan 2 jam ini bersama dengan Zul, okey? Jom, selepas ini lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, nyanyian Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 19.

0: Persembahan Andi Bernadi dengan lagunya Aku Nak Kahwin baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan oleh Kuis Donut Drop It dan juga lirik oleh Donut Drop It dah berada 3 minggu dalam carta. Kalau anda sukakan lagu Aku Nak Kahwin ni, boleh undi di platform media sosial Negeri FM Official. Tekan link yang kita sediakan. Nanti bolehlah undi lagu ni kalau anda suka. Okey? Manakala lagu ni nombor 19, nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Ravi. Okey, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Apa cerita minggu ni? Sudah semestinya bahang FIFA 2026 itu semakin kita rasa sebab dah nak menghampiri puncak kan? Dah nak menghampiri final. Jadi apa cerita sekarang ni? Anda punya pasukan masih on track ke atau alah, saya dah tak nak tengok dah FIFA. Jangan macam tu. Sebab kita nak tengok, kita pun ternanti-nanti juga siapakah juara untuk FIFA musim ini. Jadi untuk anda semua, kena terus layan FIFA 2026 ini semestinya menerusi saluran RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus. Secara percuma sahaja, okay, yang mana dah muat turun aplikasi RTM Klik, terima kasih dan tahniah Zu ucapkan. Lepas ni mungkin dah habis musim FIFA kan, tapi boleh terus dengarkan Negeri FM sampailah bila-bila. Boleh jadikan Negeri FM sebagai peneman anda lepas ni. Ya, janji ke tak janji? Kena janjilah, okay? Dengarkan kami juga, 34 stesen radio RTM menerusi RTM Klik. Nanti boleh cari dekat sana. Mudah sahaja sebenarnya. Yang penting ada liputan internet. Okey, baik. Selepas ini ada banyak lagi cerita menarik Zu nak kongsi. Tapi jom kita layan dulu lagu-lagu hit selepas ini. Ada lagu Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit. Dah berada 4 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 17.

0: Persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 15 minggu ini, manakala lagu di nombor 16 sebentar tadi, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar, Bersuara. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, cerita mengenai artis tempatan minggu ini Zu nak kongsi dengan anda. Zu sebenarnya tak sabar nak dengarkan karya penyanyi tanah air kita Zizi Kirana. Apabila ada yang berkata Zu terbaca artikel, beliau akan keluarkan sebuah lagu hasil gabungan bersama dengan penyanyi Nasyid Yassin dan juga Malik. Dan juga istimewanya, katanya rakaman untuk bahagian Yassin adalah dilakukan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Kata kalau kita tengok artikel perkongsian daripada Zizi Kirana sendiri, mereka dah buat rakaman tu daripada bulan November lagi. Bulan November tahun lalu. Dan sebenarnya kalau kita tengok untuk hasil lirik tu, Yassin pun dah ada tulis sebahagian di hospital. Betapa indahnya nanti karya tu. Jadi Zu pun tak sabar nak tengok, nak dengar sendiri muzik videonya bagaimana. Kita sama-sama saksikan dan juga dengarkan nanti karya terbaru dari Yassin Sulaiman, Zizi Kirana dan juga Malik, istimewa yang bertajuk lagunya tu Yang Tinggal. Zu pun tak dengar lagi, tapi teruja juga sebenarnya untuk dengarkan baik-baik lirik dan juga melodinya bagaimana. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Itu dia perkembangan berkenaan dengan artis tempatan. Baiklah, selepas ini Zu nak kongsi dengan anda berkenaan artis antarabangsa. Tapi sebelum itu, jomlah kita layan dulu persembahan Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgia. Lagu ini ciptaan Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Datahi Sneaker FM bertemankan Zoo sekarang ini. Tadi lagu nyanyian Nabila Razali, Balas Baik, baru saja menghiburkan anda. Dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 12, Malam-Malam, nyanyian Nuha Bahrain dan juga Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, naik 2 anak tangga minggu ini. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Akim and the Magistrate, Juliet, komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini turun 1 anak tangga. Okey, baiklah, cerita mengenai artis antarabangsa ni unik sikit, Zu nak kongsi dengan anda. Baru-baru ni pun kita tahu penyanyi Taylor Swift dah pun melangsungkan perkahwinan, kan? Okey, ini yang menariknya, apabila sampah-sampah dekat majlis perkahwinan Taylor Swift tu dijual, tahu tak? Bukan dengan harga yang murah-murah sebenarnya. Kalau kita tengok, ada yang sanggup bayar sehingga USD 25, lebih kurang kalau duit Malaysia RM106 untuk beli apa? Sampah. Itu dia yang menariknya, betapa ramainya fans Taylor Swift ni yang betul-betul minat dengan dia. Kalau kita tengok ya, antara barang-barang yang dijual ataupun sampah lah orang katakan yang dijual, seperti botol air, penutup botol air, gula-gula ring pop, straw, alat makan, pita polis, putung rokok pun ada juga dijual. Ya Allah, betul-betul fanatik ni. Test kit sampai sebiji AirPod sebelah tak ada. Apa tu yang pendengar wireless tu kan, yang tiada wire tu, hanya ada sebelah saja, telinga belah kanan je, belah kiri tak ada. Pun orang beli juga. Aduh. Dan lebih kurang 50 item itu habis dijual dalam masa kurang 24 jam. Ada tak orang Malaysia beli? Kalau ada orang Malaysia beli, cuba bagi tahu Zu siapa. Takkanlah kan? Tapi betul lah, kalau dah betul-betul minat kan? Sampai sampah-sampah dekat majlis perkahwinan pun beli juga. Supaya orang kata adalah memori perkahwinan kita punya artis kegemaran tu kan. Itulah dia cerita mengenai artis antarabangsa untuk minggu ini berkenaan Taylor Swift. Itu dia peminat yang terlalu, orang kata fans terlalu sukakan Taylor Swift ni, sampai sampah-sampah di majlis perkahwinan pun turut dijual untuk dijadikan koleksi. Hebat ke tak? Okay, jadi itu dia sedikit perkongsian lah untuk anda semua berkenaan cerita artis antarabangsa.
1: Carta Hit Negeri FM Nombor 10.

Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Carta Hits Negeri FM. Nombor 9.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
4: Carta Hits, Negeri FM.
5: Nombor 7.

0: Itu dia persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih, baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 6 dan kekal berada di kedudukan tangga ke-6 minggu ini. Dah berada 8 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Manakala lagu di nombor 7 sebentar tadi, nyanyian Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mokhtar. Dah berada 6 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga. Okey, manakala lagu di nombor 8 pula, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ni ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua juga. Naik 3 anak tangga minggu ini. Lagu di nombor 9, nyanyian Syihazike Minta Ampun. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hafiz Hamidun dan juga Fetri Yahya. Turun 1 anak tangga minggu ini. Dan juga lagu di nombor 10, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hil. Okey, baiklah, untuk minggu ini, Zu nak bagi tahu juga anda untuk terus undi lagu kegemaran. Jangan lupa ya. Nanti kalau lagu anda suka terkeluar, nanti sedih. Okey, jadi terus saja undi setiap minggu lagu-lagu kegemaran anda. Singgah je dekat Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti anda boleh cari poster carta hits dekat bahagian caption tu nanti. Anda akan ada jumpa link Easy Poll. Kalau tak berjaya tekan link tu, bagi tahu admin kami punya media sosial. Okay, biasanya kita akan upload juga di story supaya senang untuk anda tekan link undian tersebut. Mudah sahaja sebenarnya ya, nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting sebelum hari Ahad berikutnya. Okey, baiklah, untuk minggu ini kan kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo, Palung Terdalam. Lagu ini tak cukup undiannya, hanya berjaya kekal selama 21 minggu dalam carta. Terima kasih untuk anda semua yang dah sentiasa undi juga lagu ini sebelum ini. Dan minggu ini lagu pencalonan, lagu ini macam comel sikit. Bukan apa, katanya lagu ini dilancarkan sempena sambutan Hari Bapa baru-baru ini. Dan lagu ini bukan sekadar sebuah karya muzik biasa, sebaliknya jadi luahan perasaan dua orang lelaki yang buat pertama kalinya orang kata bergabung dalam satu sebuah kolaborasi yang menyentuh tentang kasih sayang, penerimaan dan juga penghargaan terhadap insan-insan yang menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka. Alah comel, kalau nak tahu comel ke tidak, jom kita dengar lagu pencalonan untuk minggu ini. Nyanyian Haris Zazman dan juga Yoni Boy, Sempurna. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Justin Seo dan juga Yoni Boy. Jom kita dengar lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits, Negeri FM. Nombor 4.

0: Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua untuk carta hits negeri FM. Tadi lagu di nombor 4 nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Kekal di nombor 4 minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 5 sebentar tadi nyanyian Mojack Hafiz Zainal Khan featuring Zamir Haris Dalam Diam. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka semua, turun 2 anak tangga minggu ini, dah berada 19 minggu dalam carta. Okey, baiklah, sedikit perkongsiannya, apa yang menarik di media sosial yang orang kata menarik perhatian Zoo. Ada satu video yang dikongsi dekat dalam laman Threads. Kalau kita tengok, pemilik akaun bernama Daniel Je. Daniel Je, macam gitu kot eh. Beliau ini seperti seorang penghantar makanan nampaknya. Tetapi apa yang menariknya, apabila dia sambil membawa motor tu, dia turut orang kata kongsi rezeki seperti makanan macam roti, air kotak diberi kepada penunggang motosikal yang lain. Kalau kita tengok kan, setiap kali pemberian tu, yang menerima tu semua tersenyum aja. Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel Je ini, saya rasa inilah pemilik akaun yang berkongsi sendiri video. Jadi bukan orang lain lah yang kongsi. Dan Zu harap ramai lagi yang contohilah untuk berbuat kebaikan dekat dalam dunia ni kan. Dan untuk anda semua pejuang-pejuang yang menghantar makanan, abang-abang rider, akak-akak rider yang bawa kurier ke sini ke sana, Zu doakan agar rezeki anda melimpah ruah, dipermudahkan urusan. Yang paling penting, bawa motor hati-hati ya. Semoga semuanya selamat, dapat banyak order hari ni, cuaca baik. Okay, jadi untuk anda semua, semoga terus kuat semangatlah untuk berjuang mencari rezeki. Dan untuk abang Daniel Je, abang memang terbaik. Kalau mungkinlah ada kawan-kawan abang ataupun sesiapa saja dengar ni, sampaikan cakap Zoo Negeri FM cakap tahniah. Semoga ramai lagi yang berbuat baik sebegini. Boleh tengoklah video yang dikongsikan ini di platform Threads. Nama akaun dia Daniel Je. Okay, jadi itulah dia perkongsian apa yang menarik di media sosial untuk minggu ini. Untuk anda semua, harapnya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera hendaknya. Jom kita nak layan selepas ini lagu di nombor 3. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Lagu ini komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik 2 anak tangga minggu ini, kini berada dalam top 3 dah lagu Sayang Orang Yang Sama. Jom kita layan
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Gina Sara juara lagi untuk minggu ini nyanyian Emilia Azizan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri. Tahniah Zul ucapkan untuk lagu ini dan juga untuk anda yang tak jemu untuk undi. Pastikan lagu anda sentiasa berada di tangga teratas. Manakala tahniah juga buat untuk lagu Ahai nyanyian Siti Nurjana. Lagu ini komposernya oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Minggu ni juga kekal di nombor 2, dah berada 18 minggu dalam carta. Terima kasih buat anda semua yang terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Untuk minggu ini pun jangan lupa ya berbuat demikian. Ajak lagi ramai-ramai untuk dengar carta hits. Ah, memang love sangat kalau anda dengar ni dekat dalam radio kan. Ah, buatlah story Instagram ke kan. Ah, mention Negeri FM Official. Cakap, ya, tengah dengar. Itu caption dia. Tengah dengar, tengah layan carta hits bertemankan Zul. Ah, gitu. Apalah salahnya sekejap kan. Okay, jadi untuk anda semua yang mana dalam perjalanan menuju ke kampung halaman ataupun baru balik dari kampung halaman, atau ada juga orang Johor yang tengah dengar carta hit sekarang ini, baru balik, baru ni mengundi kan. Ni nak baliklah ke rumah masing-masing, esok dah kerja. Semoga dipermudahkan urusan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Amin, insyaAllah. Okey, baiklah. Nampaknya juara pun kita dah tahu. Selesailah carta hits untuk minggu ini. Terima kasih Zul ucapkan untuk anda semua yang dah layan selama 2 jam. Minta maaf kalau ada yang kurang. Kalau suara Zul tak apa-apa nak okey, almaklum lah ya. Banyak sangat makan durian. Sesema batuk. Untuk anda yang tengah dengar ni, pastikan jaga kesihatan juga. Saling kita ingat mengingati. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik lah hendaknya, insyaAllah. Sihat tubuh badan. Minggu hadapan layan lagi carta hits bertemankan Zul. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual, kita sambil makan nak buat tampil atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je. Kau
2: dah poteh-poteh itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Setan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poteh kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum, sehatan, dongalah Negeri FM.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Apa khabar warga semua? Dan juga yang sedang dengar kami di mana sahaja anda berada. Yang paling penting, yang dengar dekat RTM Click, terima kasih sangat-sangat Pana ucapkan kerana setia mendengar, setia menunggu kan. Semoga hari Ahad ini dipenuhi dengan senyuman, rezeki yang baik dan urusan yang dipermudahkan. Mungkin ada yang baru sahaja nak, orang kata nak warming up untuk kemas rumah. Tapi sekarang ni dah jam 12.50. Maksudnya dah mula cari makan kan, dah mula cari makan, dah mula fikir menu apa ke. Ada yang tengah fikir lagi nak makan apa, nak masak apa hari ni, mana dah tahu kan. Apapun aktiviti anda hari ini, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman setia anda semua. Segmen hari ni santai hujung minggu. Hari ni hari Ahad, 12 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Tibalah masa Pana buka tirai. Lambat sikit hari ni, tapi tetap setia teman anda semua kan. Tadi kita dah hiburkan anda semua dengan lagu-lagu best, betul tak? Kena lagi. Jadi teman Pana pula dari jam 12 sampai jam 6 petang nanti, banyak cerita yang best, banyak juga info dan banyak juga orang kata perbualan santai yang kita nak kongsi dengan anda semua. Macam biasa, yang mana nak kongsi apa-apa dengan Pana untuk hari ini, boleh sahaja WhatsApp 012-603-0603. Baik, tepat jam 1 kita akan ke berita utama. Dan manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 1.20 minit petang. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana sehingga petang nanti tau. Jangan pergi mana-mana, jangan tukar frekuensi. Setia sahaja. Yang buka RTM Click pun dengar. Dan yang mana tak tahu macam mana nak download RTM Click, senang je. Dekat App Store, dekat Google Play Store dah ada dah. Pana pun gunakan RTM Click. Jadi anda semua nak lagi senang, buka je RTM Click, tak payah pening-pening dah. Okay, setia bersama dengan Pana, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah, iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit, iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022, iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching, turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi atas segala sokongan yang diberikan. Menurut beliau, parti itu akan melaksanakan penilaian menyeluruh bagi mengenal pasti faktor kekalahan di beberapa kerusi untuk dijadikan iktibar dan memperbaiki kelemahan. Pilihan raya semalam menyaksikan BN mengekalkan mandat mentadbir Johor selepas memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN kerana berjaya mempertahankan mandat untuk menerajui Kerajaan Negeri Johor. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata mandat itu adalah amanah yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri dan seluruh rakyat Johor. Selepas pesta demokrasi itu melabuhkan tirai, kini masa untuk melangkah ke hadapan dengan mengutamakan khidmat dan amanah kepada rakyat serta bersama-sama membina Johor yang lebih makmur dan maju. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Lanskap politik semasa menuntut semua pihak mengamalkan politik lebih matang dengan mengetepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Penganalisis politik Dr. G. Manimaran berkata, pemimpin politik perlu menjadi teladan kepada generasi muda dengan mengamalkan budaya politik yang harmoni serta menghormati perbezaan pandangan demi memperkukuh sistem demokrasi negara. Beliau juga berpandangan terdapat keperluan untuk memperkukuh literasi politik agar pengundi muda lebih memahami peranan mereka dalam sistem demokrasi negara.
1: Dalam ekosistem pilihan raya, landscape politik, setiap 15 tahun, saya punya perkiraan setiap 15 tahun akan ada generasi muda. Lebih-lebih lagi sekarang kita melaksanakan pendaftaran secara automatik, lepas tu usia mengundi 18 tahun ya. Bermaksud benda tu akan lebih mempercepatkan. Kalau tidak, kalau kita melihat dulu setiap satu generasi, kita tiga gitaran pilihan raya, kita akan ada pengundi muda. Sebab tu setiap kali ada pilihan raya, parti-parti akan meletakkan dalam 30% muka baru sebagai calon. Itu biasa. Tetapi bagaimana kita gunakan mereka? Kita bawa bersama mereka untuk mengatakan bahawa inilah politik, inilah pilihan raya, mendidik mereka, membimbing mereka.
0: Dr. D. Manimaran ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Kementerian Dalam Negeri KDN akan meneliti dapatan dan syur Suruhanjaya Integrasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC bersama agensi berkaitan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration serta PDRM bagi mengenalpasti ruang pendapatbaikan yang bersesuaian terhadap proses pengurusan permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexis Mac Allister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai, juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Belum menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah SWT. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan?

Pantai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baik, terima kasih untuk pendengar-pendengar setia yang masih lagi setia dekat frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Click. Macam Pana cakap, RTM Click paling senang nak guna. Kalau dalam kereta, kalau ada Android Play Store kan, boleh download terus. Tak payah tukar-tukar frekuensi lagi dah. Tak payah nak susah-susah nak cari frekuensi ke apa ke, tak payah. Download je terus RTM Click, dah boleh dengar dah. Kan? Best kan? Atau kalau tak boleh nak download, boleh saja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, jam menunjukkan tepat 1.45 minit tengah hari. Kita dah nak masuk segmen galau. Tak naklah galau sangat kan. Sebab kita nak campur-campur sikit lah, galau ada, rancak sikit ada. Contoh kalau galau je kan, saya tahu hari ni hari Ahad, sekejap lagi kan semua tidur je. Bermalam-malau sekejap lagi. Baik, buat anda semua yang belum lagi follow kita punya laman sosial, boleh sahaja search at Negeri FM Official dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube dan juga dekat Facebook. Boleh terus follow. Okay, yang mana belum follow boleh terus follow. Lagi best sebab dekat sana memang cepat kita update apa-apa informasi. Baik, Pana nak kongsikan sedikit. Okay, amaran ribut peti dari Meteorologi Malaysia. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang dan juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan terutama dekat Kuala Pilah, Jempol dan Tampin. Okey, jadi buat anda yang nak balik kampung ataupun daripada kampung nak balik ke rumah, berhati-hati di atas jalan raya. Pandu cermat jiwa selamat, patuhi peraturan jalan raya. Kalau tempat yang anda lalu tu hujan, macam biasa gunakan lampu-lampu yang berada dekat kereta tu dengan sebaiknya. Signal, lampu emergency, lampu ketika hujan kita boleh buka sikit kan lampu kita tu, supaya kenderaan lain boleh perasan kenderaan kita. Yang paling penting, jangan main handphone bila bawa kereta. Jadi, untuk apa pun aktiviti anda hari ni, pastikan keselamatan nombor satu. Nak pergi mana-mana, plan dulu, lepas tu baru gerak. Sebab sekarang ni memang, kalau saya tengok dekat saya ni, dekat Sungai Gadut ni tengah panas lagi, tapi angin kuat. Jadi ada, anda berada di mana, nak kongsi dengan Pana, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Jom kita layan dulu Gila Bayang Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baik, jam menunjukkan 2.4 minit petang. Jadi macam mana hari Ahad anda? Semuanya baik-baik saja ke? Semoga baik-baik saja hendaknya. Siapa yang bekerja macam mana, selamat bekerja. Yang mana beristirahat di rumah, selamat beristirahat. Oh, isteri ke? Beristirahat. Yang mana keluar ataupun ada plan nak ke mana-mana hari ni, pastikan plan dulu. Okey, yang paling penting bawa payung. Sebab kalau hujan, senang. Dah ada payung. Sediakan payung sebelum hujan. Baik, kalau ada apa-apa kiriman, ucapan ataupun apa saja yang anda nak kongsikan dengan panel hari ini, boleh sahaja WhatsApp konti 012-603-0603. Panel akan bacakan ucapan-ucapan anda semua sekejap sahaja lagi. Okey, ada juga dekat sini yang tak tahu lagi dekat mana nak dengar selain daripada radio ataupun di frekuensi. Boleh sahaja dengar di RTM Click. Nak download dekat TV pun boleh. Nak download dekat dalam player kereta pun boleh. Sebab sekarang ni kan dah canggih. Kereta masing-masing pun dah ada Android player. Dah boleh download dah. So tak payah tukar-tukar frekuensi lagi dah. Download saja RTM Click, dah boleh dengar. Clear kan? Baik, sekejap lagi Pan akan baca WhatsApp-WhatsApp yang dikirim. Kita nak kongsi bersama, kita nak buat santai sahaja. Jangan ke mana-mana. Layan dulu Jurang Kasih. Kita kan dalam mood-mood galau, tapi tak berapa nak galau. Dalam mood-mood orang kata hari Ahad lah kan. Ada galau sikit. Ada okey sikit kan. Kita campur-campur lah. Supaya tak adalah betul-betul galau hari Minggu anda. Sebab tu Pana minta anda WhatsApp Pana supaya saya tak rasa saya seorang-seorang. So kita boleh kongsi sama-sama, boleh cerita sama-sama. Jangan lupa WhatsApp, kejap lagi Pana bacakan. So jom kita layan dulu Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Ha, jam menunjukkan 2.25 minit petang. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka radio, buka frekuensi 92.6. 95.7107.7 serta yang baru sahaja buka RTM Klik, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian anda. Baik, Pandan nak kongsikan dekat sini, ada yang sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Terima kasih buat Pandan, macam biasa Pandan sangat rajin ya. Terima kasih Pandan sudi kongsi dan teman Pandan dekat konti. Assalamualaikum, selamat petang Pandan, selamat bertugas, semoga sehat dan happy-happy hendaknya. Okey, Pandan dari Palung 8, Gemas Negeri 9. Salam hujung minggu. Selamat mendengar Negeri FM buat semua pendengar setia Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8, Palung 7. Cuaca dekat sini mendung, hujan renyai-renyai tapi tak lebat sangat. Baru lepas tengok baru lepas tengok bola pilihan saya. Wow. Argentina 3-1 lawan Switzerland, mantap. Power dah Pandak. Pandak memang power dah. Macam semalam Pandak bagi tahu, Pandak suruh minta anda semua predict kan pasukan pilihan anda dan kongsikan dengan saya. Alhamdulillah Pandak orang pertama yang kongsikan. Mana tahu anda ada juga nak kongsi dengan Pandak, boleh saja WhatsApp konti 012-603-0603. Kita predict sama-sama. Sebabnya untuk Piala Dunia 2026 dan separuh akhir, okay, 15 Julai dan juga 16 Julai dan final pada 20 Julai. Macam mana nak tengok semua dan jadual perlawanan, boleh sahaja tengok di RTM Klik, saluran TV OK, Sukan Plus, TV 1 dan TV 2. Sebab tu Pandan bagi tahu, RTM Klik tu download siap-siap sebab senang sangat-sangat. Sebab dalam tu semua ada, macam-macam ada. Senang sangat-sangat. Nak download dekat TV boleh. Kalau dekat dalam kereta ada Android player pun boleh download, tak ada masalah. Jadi kejap lagi kita sambung lagi baca WhatsApp yang tengah dan yang sudi WhatsApp kita. So jom kita layan dulu Masih Cintanya. Sebab kita dalam mood galau ni. Mana tahu ada juga anda semua yang nak kongsikan dengan Paina. Apa yang membuatkan anda galau? Mana tahu nak kongsi-kongsi cerita, boleh je kan? Kongsilah. Okey, kita akan bacakan sekejap sahaja lagi. Masih Cintanya Papinka Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas at Negeri FM. Ha, baiklah, kita ada dekat sini Busu Al-Qassam. Terima kasih Busu kerana sudi WhatsApp panas dekat konti ni. Selamat hari Ahad, selamat berhujung minggu. Busu ada nak request lagu kan. Mantaplah lagu-lagu yang disiarkan. Maaf lambat pula dengar.

Baik, kita ada juga kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum, Negeri FM. Saya Aina dari Rembau. Hari ni hari Ahad. Saya ambil peluang kemas rumah lah macam biasa. Sambil buat kuih untuk minum petang. Lah kan. Kadang-kadang hari Ahad, kita asyik fikir nak kemas rumah, nak buat rutin tu, nak buat rutin ini. Kan? Sambil-sambil tu kita terlupa. Minum petang kita boleh jadikan rutin juga untuk penuhkan aktiviti hari Ahad kita. Betul. Moga semua pendengar menikmati hari Ahad yang tenang bersama keluarga tersayang. Terima kasih Aina kerana sudi WhatsApp panel kat konti ni. Hai, saya Hafiz dari Seremban. Hari ni hari Ahad, saya simple je. Lepas makan tadi, ingat nak pergi cuci kereta. Lepas tu macam ada plan nak keluar dengan kawan-kawan. Simple je kan, bujang lah tu, betul tak? Baik, terima kasih jadi peneman sepanjang perjalanan dan harian hari ini. Selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar Negeri FM. Semoga esok kita semua mulakan minggu baru dengan penuh semangat. Wow, ini paling best. Kenapa Pandai cakap best? Sebab esok hari Isnin. Dia bukan Monday's Blue ya. Monday Fresh. Ini adalah salah satu kita punya pendengar yang sangat-sangat orang kata tak sabar nak tunggu esok hari Isnin. Sebab nak mulakan minggu yang baru. Jadi anda semua, besok hari Isnin. Saya pun hampir terlupa esok Isnin. Jadi jangan, alah Isnin ke? Jangan. Kita kena fresh. Esok Isnin untuk kita mulakan minggu yang baru, hari yang baru dan target yang baru. Jadi jangan ke mana-mana. Jom, panel layankan anda semua di Koya Waktu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baik, assalamualaikum. Jam menunjukkan 3.09 minit petang. Alhamdulillah, dah pukul 3. Tahu-tahu dah jam 3 dah kita, ya. Baik, untuk anda yang dengar dekat RTM Click, terima kasih. Pana dapat banyak sangat DM yang anda sekarang ni pun dah terjebak download RTM Click, bukan sebab dunia bola sahaja tapi sebab memang nak dengar radio. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat buat anda semua yang sudi download RTM Click punya apps untuk kita sama-sama layan jiwa. Kan? Sebab ada yang kadang-kadang tak ada dalam kereta. Jadi lebih selesa dan lebih senang buka je dekat handphone, terus boleh dengar. Sebab Pana pun menggunakan apps RTM Click. Baik, dekat sini juga Pana nak ucapkan terima kasih untuk rakyat Johor yang pulang, yang keluar mengundi, yang memilih masa depan. Terima kasih kepada semua rakyat Johor yang sanggup pulang dari jauh, meluangkan masa dan keluar mengundi. Untuk Johor dah selesai kan. Untuk Negeri Sembilan, insya-Allah, okey, Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos 2026 sebagai hari mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Tarikh penting lain termasuk penamaan calon pada 18 Julai dan pengundian awal pada 28 Julai. Semak daftar pemilih dan lokasi mengundi anda terus melalui portal rasmi SPR atau aplikasi MySPR Semak. Jadi untuk SPR pun ada apps, jadi boleh download juga. Jadi untuk warga-warga Negeri Sembilan, sama-samalah kita jalankan tanggungjawab kita, ya. Baik, kejap lagi Pana nak kongsikan tentang kita cerita yang tadi last. Esok dah Isnin. Kenapa dengan esok dah Isnin? Dia macam marah sikit kan. esok pula. Tengok saya dah tersasul dah. Kejap lagi kita kongsikan kenapa dan apa yang ada esok dah Isnin ni. Kita kongsikan sama-sama. Tapi mana tahu kalau anda ada yang nak kongsi sama-sama dengan Pana, boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang pi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan, kata
2: dah potek-potek itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ha, kau ni bantai dia potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta, kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walaupun macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 3:37 minit petang. Selamat petang semua. Dah makan ke belum? Dah siap ke untuk minuman petang? Kalau dah siap, kongsilah sikit petang ni buat apa. Menu apa kan? Saya kat konti ni minat coklat je. Baik, kita sambung. Tadi kita bagi tahu esok dah Isnin. Kenapa kalau esok dah Isnin? Tak sedar kan? Hujung minggu dah nak sampai ke penghujungnya. Esok dah Isnin. Itu maksudnya esok dah Isnin. Ada yang suka, ada yang tak sabarnya besok nak pergi kerja, nak pergi sekolah. Ada yang alah, Isnin ke esok? Boleh tak tambah lagi untuk hujung minggu? Bila sebut je pasal Isnin, mesti macam-macam reaksi. Itu yang Pandang kata tadi. Ada yang suka, ada yang tak sabar-sabar, ada yang 50-50 lah. 50 suka, 50 tak suka. Acik tak? Ada yang terus rasa semangat sebab nak mulakan minggu yang baru, nak kejar target, nak jumpa kawan-kawan dekat tempat kerja. Tapi ada juga yang dah mula rasa Monday blues. Terfikir alam awal pagi, kesesakan jalan raya dan rutin yang mengambil, orang kata rutin kerja yang kembali bermula. Itu yang menyebabkan dia jadi Monday blues. Sebab alah, esok jalan jam lagi. Kerja ada yang tak siap lagi, ataupun besok ada yang rushing, ada yang orang kata kerja tu menggesa-gesakan diri anda. Jadi anda rasa macam, boleh tak tambah lagi untuk hujung minggu ni? Kalau tambah, agak-agaknya esok jadi hari apa? Kalau hari ni Ahad, selepas Ahad hari apa? Kalau bukan Isnin. Jadi kalau anda ada rasa macam tu, cuba kongsikan dengan Pana. Pana nak tahulah kan, macam mana, apa yang menyebabkan anda rasa macam Isnin tu adalah Monday's blues, bukan Monday's fresh. Cuba bagi tahu kan, kongsikan dengan Pana. Boleh WhatsApp konti 012-603-0603. Ada yang suka hari Isnin, ada yang tak suka hari Isnin. Sebab bila dari Ahad kita dah buat rutin kita kan, besok nak kerja, hari ni kita dah buat macam-macam benda. Kemas rumah, siapkan baju untuk pakai esok. Yang nak gosok tudung siap-siap kan. Tak ada dah esok tu kocok-kocok, betul tak? Jadi, cuba cerita ataupun kongsikan dengan Pana. Kita akan bacakan sekejap lagi. Jom kita layan dulu Hanya Namamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya Fiz. Akan nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan pesanan. Pesanan ini ikat kepada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Jadi, FN ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Kedutaan Tayu hujung minggu bertemakan panah at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 3.54 minit petang. Buat anda yang baru saja buka siaran Negeri FM di RTM Click, terima kasih banyak-banyak. Dan juga buat anda yang dalam kereta, yang baru buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana memilih Negeri FM teman harian anda semua. Baik, macam mana nak WhatsApp konti? Boleh saja WhatsApp 012-603-0603. Boleh kongsikan cerita hari ini ke, aktiviti anda hari ini ke, apa-apa sahaja boleh kongsikan bersama, insyaAllah. Sekejap lagi kita akan bacakan sama-sama. Ha. Yang belum download lagi apps RTM Click, boleh terus download sahaja sebab sangat-sangat senang untuk anda guna RTM Click. Ha, tak payah layar lagi dah. Terus sahaja buka apps RTM Click, boleh dengar dah Negeri FM dekat sana. Baik, kita sambung balik. Untuk esok dah Isnin. Sebenarnya hari Isnin bukanlah musuh untuk kita. Ia cuma permulaan kepada peluang yang baru. Mungkin minggu ini rezeki yang kita tunggu akan sampai. Mungkin minggu ni ada juga berita gembira yang kita tak sangka. Jadi malam ni untuk anda semua, cuba rehat secukupnya. Sediakan apa yang perlu untuk esok dan mulakan Isnin dengan senyuman. Tak perlu sempurna pun guys. Yang penting kita mulakan dengan sebaik-baiknya. Paling penting sebenarnya senyuman lah kan. Okay, mana tahu dekat sini ada juga di kalangan anda semua, pendengar-pendengar setia Negeri FM semua, ada yang jenis tak suka hari Isnin sebab semangat nak mula minggu baru tu. Ada yang suka, ada yang tak suka. Ada yang suka, cuba bagi tahu kenapa suka. Kalau tak suka, kalau lemah je kan, cuba bagi tahu juga kenapa. Kongsikan sama-sama. Kalau macam Pana pilih Mondays fresh lah. Sebab Isnin tu adalah minggu yang baru untuk kita buat aktiviti yang baru dan ada target yang baru. Anda boleh kongsikan bersama dengan Pana di WhatsApp konti 012-603-0603. Kita layan dulu Bukan Hal Aku, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Baiklah. Jam menunjukkan 4 minit petang. Alhamdulillah kita dah sampai jam yang keempat. Kita dah pukul 4 dah. Sekejap je masa tu kan. Baik. Pana nak kongsi bersama dengan anda semua, budaya rigging perlu dihentikan. Tindakan menormalisasikan buli termasuk menganggap perbuatan rigging sebagai proses membentuk jati diri atau ketahanan mental yang perlu dihentikan. Tentang budaya rigging ni sebenarnya berlaku kadang-kadang tanpa kita tahu dan tanpa kita sedar di kalangan kanak-kanak, anak-anak kita kan. Jadi ibu bapa sangat-sangat perlu memain peranan yang penting untuk mengawasi dan setiap anak mengadu tu kita kena ambil berat sikit. Hormat tidak datang melalui ugutan ataupun penghinaan. Persahabatan juga tidak dibina dengan memalukan orang lain. Kita boleh bergurau, tapi biarlah gurauan itu membuat semua orang ketawa, bukan membuat seseorang itu menangis atau trauma. Betul lah juga tu kan. Jadi untuk budaya ragging, budaya bully ni memang sangat-sangat kita kena sama-sama menitik beratkan. Sebagai masyarakat, ibu bapa, guru dan juga rakan-rakan, kita semua ada peranan untuk menghentikan budaya ini. Macam Pana cakap tadi, kita kena ambil berat dan setiap orang kata aduan kena ambil berat dan kena orang kata selidik betul ataupun tidak. Jika melihat kejadian buli ataupun ragging, jangan hanya menjadi penonton. Ini pun salah satu benda yang penting juga. Kadang-kadang kita nampak buli tu ataupun ragging tu jadi depan mata kita, tapi kita buat endah tak endah, ataupun kita hanya sekadar melihat, itu pun bahaya juga sebenarnya. Berani bersuara dan laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Jadi kena sentiasa peringatkan juga pada anak-anak, sekiranya ada kena ragging ke ataupun buli, terus adukan kepada guru ataupun boleh mengadu pada kita dan kita terus buat tindakan selanjutnya. Semoga sekolah dan tempat yang menjadi ruang untuk kita belajar dan membesar sentiasa menjadi tempat yang selamat, penuh rasa hormat dan saling menyokong. Kerana satu tindakan baik daripada kita semua hari ini mungkin mampu mengubah masa depan seseorang. Jadi, awasi, mendengar dengan lebih teliti dan mengambil berat sekiranya ada aduan-aduan tentang ragging ataupun dibuli. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Pana. Kita ada banyak lagi nak bincang dan bual bersama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM, ingat sampai.

Pantai hujung minggu bertemakan panas di sini. Ha, baiklah. Kita terima kiriman WhatsApp daripada pendengar-pendengar kita. Kalau saya tengok dekat sini, nama dia Nabil Fikri. Kalau tak salah saya lah. Salam panah. Saya Fikri dari Green Garuda. Green Garuda, wow. Besok Isnin, saya cuti. Boleh tak nak minta belanja satu lagu Hore Hore Sudirman? InsyaAllah sekejap lagi panah akan siarkan. Ah, happy eh. Esok Isnin dia cuti. Jadi dia sukalah Isnin tu, betul tak? Baik, kita ada juga kat sini. Assalamualaikum. Saya Farah dari Port Dickson. Ramai kata Isnin itu berat, tapi saya pula tak sabar nak masuk kerja hari Isnin. Seronok dapat jumpa kawan-kawan kat tempat kerja dan sambung projek yang tertangguh. Semoga minggu baru ini dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki buat kita semua. Amin. Terima kasih Farah. Sudi WhatsApp kita. Siapa yang cuti esok hari Senin tu suka dah kan? Tapi siapa yang kerja pun tetap juga kena suka. Jangan tak suka. Kena suka. Jadi ada juga yang team mandi blues, ada juga yang team mandi fresh, ada juga yang team mandi cuti. Okay, kita ada terima Amir dari Seremban. Hujung minggu memang best, tapi saya pun dah tak sabar nak kerja esok. Rasa lebih bersemangat bila ada rutin dan target yang nak dicapai. Semoga semua yang memulakan Isnin esok diberi kesihatan, dipermudahkan urusan dan pulang dengan senyuman. Selamat maju jaya semua. Terima kasih Amir untuk ucapan anda. Dan kita ada juga dekat sini, Busu Al-Qassam. Busu tim mandi fresh. Alhamdulillah, saya pun tim mandi fresh. Walaupun hari Isnin tu ada yang cuti kan, macam kawan saya cuti esok Isnin. Tetap juga mandi fresh. Sebab hari Isnin dah hari macam-macam kita nak buat. Sejam kita terus layan dulu. Umpama mimpi dalam mimpi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan panas di sini. Itu dia umpama mimpi dalam mimpi. Ha. Selalu saya umpama mimpi je. Ha, duduk dalam mimpi. Kan? Baik. Kita terima kiriman WhatsApp. Ha, dah petang-petang ni barulah anda semua kan. Baru buka radio ke macam mana tu? Ha, tak apa, tak apa. Tak marah. Tak marah. Ha, terima kasih kerana baru saja mendengar Negeri FM. Ah, sebab baru macam baru notice kan. Eh, boleh WhatsApp lah. Ah. Selamat petang buat anda semua yang baru sahaja buka RTM Klik ataupun di frekuensi 92.6 95.7 107.7. Ah, kita ada kat sini Team Mondays Blues atau Team Mondays Fresh. Seronok kerja di hari Isnin sebab dapat jumpa buah hati di tempat kerja. Wow, panjang dia punya huhu tu eh. Seronok pergi kerja macam-macam lah. Itulah saya cakap. Macam-macam ragam eh. Ah, seronok nak pergi kerja bukan sebab nak buat kerja. Tapi sebab nak jumpa buah hati. Wow. Ada juga macam tu eh. Ah, selamatlah berbuah-buah hati tu ya. Yeah. Baik. Sebentar sahaja lagi, tepat pada jam 5 petang, kita akan ke pusat berita utama 5 petang. Manakala masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4:45 petang. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Tak lama dah. Sekejap je. Masa tu sekejap je. Jadi kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best. Sebab petang ni kita ada kelainan sikit. Kan? Kita ubah sikit untuk hari Minggu. Hari yang terakhir lah dengan suara saya ni kan. Pelat-pelat ni. Elat-elat pelat-pelat ni hari-hari terakhir dah dengar kan. Nanti nak kena dengar, kena tunggu hari Sabtu dan Ahad minggu depan pula. Sebab tu saya Team Mondays Fresh. Sebab tak sabar nak tunggu minggu depan. Nak berkonti, nak bersiaran bersama dengan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia. Jangan ubah frekuensi. Jangan tutup RTM Klik tu. Jom kita layan dulu. Ini lagu request dari Abang Nabil kita. Hore-hore. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: pilih.
1: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu, tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: kau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذل عزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai, so dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyat lah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaik lah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasa lah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Raaf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami. Menyedari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina, Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Teranga Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Buffy yang melanda pantai wilayah itu sebanyak dua kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Buffy mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Santai Hujung Minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang buat anda semua yang masih setia dan yang baru saja buka RTM Klik ataupun frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Jam menunjukkan 5.14 minit petang. Kita dah pun berada di segmen ataupun di saat yang terakhir. Baik, kita kongsikan dengan anda semua tentang banjir di Melaka. Banjir kali ini paling teruk menerusi penduduk Bukit Rambai. Banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan penduduk sebagai antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan itu. Apabila air menenggelami kediaman mereka sehingga awal pagi tadi. Minta maaf, ada tersasul sikit. Jadi buat anda semua, pendengar-pendengar setia Negeri FM, mana yang tak tahu ataupun ada kenalan ataupun saudara yang duduk area-area sana, kita doakan semoga keadaan banjir yang melanda beberapa kawasan di Melaka segera pulih dan semua mangsa terus diberi kekuatan serta dipermudahkan segala urusan. Hujan lebat luar biasa sejak beberapa hari lalu telah menyebabkan banyak kawasan dinaiki air dan operasi pemindahan dijalankan di beberapa lokasi. Kepada semua pendengar, utamakan keselamatan. Jangan sesekali meredah arus banjir kerana kita tak tahu kedalaman air atau keadaan jalan di bawahnya. Ikuti arahan pihak berkuasa, peka dan dengan amaran cuaca. Dan jika diarahkan berpindah, lakukan segera tanpa berlengah. Semoga semua yang terjejas dilindungi, dipermudahkan urusan dan serta kembali, keadaan kembali pulih secepat mungkin. Baik, buat anda semua jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita akan kongsikan sedikit sahaja lagi. Tak lama dah masa ni. Sekejap lagi jam 6 dah. So, jom kita layan dulu. Jangan ke mana-mana. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah. Pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Terima kasih yang mana setia dengan Pana dari jam 12.30 hari sehingga jam 6 petang ini. Sikit je lagi. So, jom kita kongsikan sikit dengan anda semua. Risiko strok haba dan langkah berjaga-jaga. Cuaca sekarang memang tak menentu. Tapi bila dah panas terik berpanjangan, kita semua kena lebih peka dengan risiko strok haba. Kadang-kadang ramai yang ambil remeh-temeh tentang perkara-perkara ni. Strok haba berlaku bila suhu badan meningkat terlalu tinggi dan badan tidak lagi mampu nak sejukkan diri kita sendiri. Maksudnya badan kita ni tak boleh nak sejukkan lagi dah. Antara tanda-tanda kalau kita kena strok haba ni ialah pening, sakit kepala, badan menjadi terlalu panas, loya, keliru ataupun rasa macam nak pingsan, macam tu. Okey, jika tidak dirawat dengan segera, ia boleh menjadi keadaan yang lebih serius. Sebenarnya strok haba ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita kena peka serta berjaga-jaga. Kat sini ada beberapa langkah Pana kongsikan dengan anda semua yang anda boleh amalkan juga. Minum air kosong dengan kerap walaupun tak rasa dahaga. Air kosong memang kena minum lah sebenarnya. Itu sangat-sangat bagus dan ke mana-mana sahaja kalau boleh bawa lah air kosong. Kurangkan aktiviti kat luar waktu cuaca tengah panas, terutama tengah hari sampai petang. Sebab kadang-kadang cuaca pun kejap panas, kejap hujan, betul tak? Ada tempat kejap panas, kejap hujan. Jadi kita pun tak boleh nak peka sangat dengan cuaca, tapi kita pekalah dengan keadaan diri kita sendiri. Pakai pakaian yang nipis, longgar dan berwarna cerah. Gunakan topi ataupun payung ni yang Pana selalu cakap daripada tengah hari, jadi pun Pana cakap sediakan payung sebelum hujan. Apa-apa pun, payung adalah nombor satu yang kena ada kat dalam kereta. Okay, jangan sekali tinggalkan kanak-kanak ataupun warga emas dalam kenderaan yang tengah diparkir ataupun diparking. Itu benda yang kena alert juga. Okay, kesihatan kita adalah keutamaan. Dalam cuaca panas ataupun hujan seperti sekarang ni, pastikan badan sentiasa terhidrat. Dan jika anda atau orang yang sekeliling anda menunjukkan tanda-tanda strok haba, segera bawa mereka ke tempat yang teduh, sejukkan badan dan dapatkan rawatan secepat mungkin. Ingat, mencegah lebih baik daripada merawat. Kekal sihat, kekal selamat dan terus setia bersama dengan Pana sehingga jam 6 petang nanti. Baik, kita layan dulu Pokok Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai Hujung Minggu bertemankan Pana di sini at Negeri FM. Baiklah, jam menunjukkan 5.36 minit petang. Kemana sahaja destinasi anda hari ini, jadikan keselamatan sebagai keutamaan. Pandu dengan berhemah, jaga jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Satu saat hilang fokus pun boleh mengundang kemalangan. Pastikan lampu utama, lampu isyarat dan lampu brek kenderaan berfungsi dengan baik. Lebih-lebih lagi jika cuaca hujan atau keadaan jalan kurang jelas. Patuhi had laju, guna tali pinggang keledar dan sentiasa beri laluan kepada pengguna jalan raya yang lain. Ingat, orang yang kita sayang sedang menunggu kita pulang dengan selamat. Pandulah dengan sabar, berhemah dan saling menghormati di jalan raya. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Yang memandu, hati-hati jika memandu. Baik. Dekat sini Pana nak kongsikan tips berhenti di lorong kecemasan buat anda yang sedang berada di atas jalan raya, highway ataupun di jalan perkampungan ke jalan kampung ke kan, tetap juga ada lorong kecemasan sebenarnya. Ada sesiapa yang masih kurang pasti lagi ke? Apakah tindakan yang perlu dilakukan jika mengalami kecemasan di jalan raya? Jangan risau, jangan panik. Pertama, yang utamanya adalah diri kita. Jangan panik. Kemudian pastikan anda nyalakan lampu isyarat kecemasan dan letak tanda segi tiga kecemasan. Pastikan anda menghubungi talian plus line kalau anda berada dekat atas highway. Jadi kalau ada kecemasan, cepat-cepat nyalakan lampu tiga segi tu. Selalu pandai ingatkan, lampu yang ada dekat kereta kita tu perlu digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi terus setia bersama dengan saya sikit saja lagi. Kita kejap lagi nak tutup kedai dah. Saya hiburkan anda semua dulu dengan Sinaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Minggu bertemankan panas di sini. Jam menunjukkan 5.48 minit petang. Alhamdulillah. Tamat, selesai sudah edisi segmen Santai Hujung Minggu hari Ahad 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Jadi Pana punya segmen dari jam 12 sehingga jam 6 petang dah pun sampai ke penghujung. Terima kasih buat anda semua yang masih setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang layar di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun App Store RTM Click. Terima kasih Pana ucapkan sangat-sangat buat anda semua. Alhamdulillah, tanpa kita sedar dah sampai ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih yang tak terhingga Pana ucapkan buat semua pendengar setia Negeri FM yang sentiasa menemani hari Minggu saya. Terima kasih juga buat anda yang sudi kongsi cerita, yang menghantar WhatsApp, yang beri ucapan dan menjadi sebahagian daripada setiap segmen setiap minggu bersama dengan saya tu. Sokongan anda benar-benar menceriakan setiap siaran serta siaran untuk minggu ini serta menceriakan juga hari minggu anda semua. Sekian tugasan Pana untuk dua hari dan minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan dengan lebih banyak perkongsian cerita menarik dan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. Sebelum Pana undurkan diri, saya doakan semoga perjalanan pulang anda selamat, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan semoga minggu baru yang bakal bermula esok, esok Isnin, membawa rezeki, semangat dan kebahagiaan buat kita semua. Jadi Pana mohon undur diri dulu. Teruskan bersama dengan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta di RTM Click. Sebab apa? Sekejap lagi anda akan ditemani rakan setugas Pana, DJ Acap, dalam segmen Ekspresi Malam dari jam 6 petang sehingga 12 malam. Jangan tukar siaran, jangan tutup RTM Click. Teman setia anda semua, assalamualaikum. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu depan. Sejak kita hiburkan anda, Ku Kunci Rindu Buatmu. Saya punya request untuk anda.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 menerusi santai 12.6. Fana baru saja menghiburkan anda selesai tugasannya pukul 12 tengah hari sampailah pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus ke udara sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti untuk edisi Ahad 12 Julai 2026 bersamaan 26 Muharram 1448 Hijrah. Selamat berhujung minggu. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM, terima kasih banyak-banyak ya kerana jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Jadi tak kira di mana jua anda dengar Negeri FM, di dalam kereta ke, di rumah ke, di sesi minyak ke, di restoran, kedai makan ke kan. Terima kasih banyak-banyak. Ya, jangan lupa anda juga boleh ikuti siaran Negeri FM juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma menerusi telefon pintar anda, tapi kena buat turun dahulu apps tersebut. Anda type sahaja di Google Play ataupun App Store, anda type RTM Klik. Kat dalam tu siaran radio Negeri FM ada, siaran radio RTM pun ada, siaran TV RTM pun ada. Kan nak ikuti drama ke, nak tengok sukan ke. Kalau sekarang ni kita tengah demam bola sepak kan, dah hujung-hujung ni, semestinya ramai dalam kalangan penggemar sukan bola sepak pastinya menunggu, menantikan perlawanan-perlawanan untuk peringkat-peringkat yang dah hujung-hujung ni. Anda boleh tonton dekat aplikasi RTM Klik, mudah aja, senang. Kan dekat rumah pun boleh tengok, dekat mana-mana je lah. Yang penting kena ada internet. Kalau tak ada internet pun tak boleh juga. Baik, sementara nanti saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok corak cuaca di sekitar Negeri Sembilan pada hari ini kan, dia nak kata panas sangat pun tak, nak kata mendung sangat pun tak juga. Tapi Alhamdulillah kan, semestinya petang-petang macam ni penggemar sukan-sukan briswalk ke, yang suka berbasikal ke, yang suka buat aktiviti fizikal, akan mengambil peluang waktu macam ni untuk lakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan keluarga, aktiviti sehat. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk kita sama-sama, kalau ada kawan-kawan ke, adik-beradik ke kan, yang rasa macam dia ni kehidupannya dah kurang aktif, ajak diorang petang-petang briswalk dekat taman permainan, dekat mana-manalah yang sesuai, tempat yang sesuai lah, jangan tempat-tempat yang tak sesuai, dekat tempat-tempat yang sunyi. Jangan pergi briswalk dekat tempat memang khas untuk masyarakat lakukan aktiviti-aktiviti sebegitu. Okey, jadi apa pun sentiasa berhati-hati, bawa air masak secukupnya. Waktu sekarang ni cuacanya tidak menentu. Kalau panas tu panas betul kan. Kalau sejuk-sejuk je. Kan? Disebabkan apa ni? Kalau kita tengok cuaca fenomena El Nino kan? Tahap kepanasannya pun agak tinggi. Jadi jangan lupa tingkatkan keselamatan sekiranya kita berada di luar. Kalau lakukan aktiviti-aktiviti macam ni petang-petang macam ni kan, pakai pakaian yang ringan, pakai pakaian cerah, pakai topi, bawa payung. Tak ada masalah pun kau nak biswak bawa payung, tak ada hal pun, tak ada masalah pun kan. Bawa air, letak kat dalam kereta, haus je minum. Alright, jadi apapun kita nak berhibur dengan persembahan kumpulan Green Day. Apapun terus layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan nyanyian daripada kumpulan Jimbara Farhana baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.32 minit petang. Tadi saya ada kongsikan kepada anda berkenaan untuk sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Apa yang boleh kita lakukan? Antaranya kita membuat senaman. Macam tadi saya sebutkan di awal-awal tadi kan, waktu-waktu sebegini memang sesuai sangatlah kalau kita nak lakukan aktiviti senaman, aktiviti-aktiviti fizikal. Tak semestinya kita kena pergi keluar, dekat dalam rumah pun boleh kan. Senang je, nak tak nak tu berpandukan kepada kita sahaja. Yang kedua, berhenti merokok. Kan, buat pendengar-pendengar di luar sana yang mana seorang perokok, bolehlah berusaha untuk kita kurang-kurangkan merokok, okay? Untuk kesihatan tubuh badan anda juga. Dan ambil makanan berkhasiat dan juga makanan yang seimbang. Seperti saranan Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada membuat kempen suku-suku separuh. Apa itu suku-suku separuh? Suku tu sumber karbo, suku lagi tu sumber protein, dan separuh tu sayur-sayuran dan juga buah-buahan kan. Kementerian Kesihatan Malaysia sudah pun mengeluarkan garis panduan untuk sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi bolehlah kita berusaha ke arah itu. Kan, kita ajak bermula daripada diri kita, lepas tu keluarga kita. Kita kalau kaum ibu nak menyediakan makanan tengah hari ke, juadah makan malam ke kan, bolehlah guna sarana yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan untuk kita ambil panduan suku-suku separuh tu. Sumber protein tu macam ikan, macam ayam, suku nasi tu sumber karbohidrat. Buatlah suku-suku separuh. Separuh tu sayuran, buah-buahan. Pastikan hidangan kita tu ada buah-buahan, tinggi serat, bagus untuk tubuh badan kita, bagus untuk sistem pencernaan perut kita. Kan best macam tu kan. Lagi dapatkan tidur yang cukup, dapatkan tidur yang berkualiti. Itu pun penting juga. Kalau kita tidur pun tak tentu kan, tak tentu masa, tidur lewat, kan, itu salah satu punca tu. Dia boleh mengganggu kehidupan seharian kita esoknya. Kan, tidur tak cukup macam mana kan, betul tak? Dan urus tekanan dengan bijak. Ini pun penting juga sekarang ni. Kalau kita tengok tekanan berkenaan kesihatan mental, sangat membimbangkan. Jadi apapun, untuk sama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat ni, kita kena bijak mengurus tekanan. Kan, tengoklah pergi ke klinik ke, ataupun hospital untuk dapatkan khidmat, nasihat, ataupun kita boleh join podcast-podcast yang bermanfaat untuk kita lebih-lebih lagi membincangkan topik kesihatan mental ni kan. Dan juga kurangkan pengambilan gula tambahan. Ini yang seperti kita seperti sedia maklum lah, kurangkan gula dalam masakan dan minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Macam tak kena lah. Tapi macam itulah, lebih kurang lah ya. Kan? Dan kekal hidrat, dan jangan lupa untuk ambil makanan berkhasiat dan juga seimbang. Okey, itu antara yang boleh kita laksanakan lah. Jadi sama-sama lah kita berusaha ke arah itu untuk kesihatan kita, keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Itulah boleh yang kita lakukan. Oleh itu, jadikan amalan gaya hidup sihat ni sebagai rutin. Jangan hari ni buat, esok minggu depan dah tak buat dah. Kan, bulan depan baru buat balik. Tak boleh lah macam tu. Dia kena konsisten. Kan, itu yang paling penting. Jadikan rutin. Alright, jadi apapun, sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki gaya hidup kita dan juga pemakanan kita, insyaAllah. Alright, baik, kita nak teruskan hiburan persembahan daripada kumpulan Sheila on 7, Pria Terhebat. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Wali Band Puaskah baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang kedua 7 malam. Saudara, sedikit info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan di kilometer 237.7 arah selatan daripada Selinggi menuju ke Simpang 4. Ada kemalangan yang berlaku di sana, jadi pastikan berhati-hati. Tiada lorong yang terhalang, trafik juga dalam keadaan yang perlahan, okay? Jadi apapun kepada anda semua, fokus berkenaan pemakluman yang saya sebutkan sebentar tadi. Di SPDH kilometer 17.5 arah timur dari Lukut menuju ke Mambau juga mengalami situasi yang sama. Ada kemalangan berlaku di sana, lorong kecemasan ditutup tetapi trafik dalam keadaan yang terkawal, okay? Jadi kepada anda semua petang-petang macam ni, kan kesesakan lalu lintas, dan kalau kita tengok di lebuh raya utara selatan menghala ke utara tanah air, ya, di depan kompleks kita sekarang ni, kesesakan lalu lintas juga, maklumlah kan, cuti-cuti macam ni masyarakat kita mengambil peluang untuk balik ke kampung. Lepas tu mungkin yang apa, semalam pergi mengundi di Johor, kan? Jadi pastikan berhati-hati. Kalau rasa letih ke, mengantuk, rehat dahulu. Okey, jangan ambil risiko. Keselamatan anda dan juga pengguna-pengguna lain juga perlu diambil berat. Kan, dah okey, dah segar, selesaikan apa yang patut, betul-betul teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun, kami sentiasa mendoakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Saudara, sedikit pemakluman juga, menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, pada 15 Julai nanti akan diadakan Karnival Pendidikan Madani, ya, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban untuk tahun 2026. Bermula pada pukul 9 pagi sampai lah pukul 6 petang, bertempat di Seremban Prima Mall Seremban. Jadi kepada anda pendengar-pendengar Negeri FM, semestinya ada pelbagai informasi yang sangat bermanfaat untuk ibu bapa penjaga, ya, untuk orang kata masa depan anak-anak kita, kan? Akan ada juga perkhidmatan baharu pendidikan, perkhidmatan dan juga fungsi PPD Seremban, dan juga ada cabutan bertuah untuk semua pengunjung yang hadir nanti. Jadi bolehlah datang, ya, pada 15 Julai hari Rabu, 9 pagi sampai 6 petang di Seremban Prima Mall Seremban. Ini anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seremban untuk tahun 2026. Untuk waktu maghrib pula, saudara, bagi Seremban dan juga Port Dickson, maksudnya pada pukul 7.27 minit malam, dan selepas itu lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sehinggalah pukul 8 malam nanti. Alright, jadi apapun anda boleh terus ikuti kami Mersi 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita berhibur dengan Hijau Daun, suara Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Ya Allah, sesungguhnya jika Engkau selamatkan kami daripada bahaya ini, pasti kami menjadi orang yang bersyukur.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah saudara, persembahan sebentar tadi Baby Shima Kandungan Rasul baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 7.57 minit malam. Masih lagi berada di jam yang kedua untuk edisi Ahad 12 Julai 2026, bersama 27 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih saya ucapkan kepada anda ya yang terus ikuti kami melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu tiga frekuensi utama kami, dan anda boleh juga ikuti menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright, jadi apapun, sama-samalah kita saudara untuk kita berusaha untuk sentiasa kita memperbaiki kita, diri kita ke arah yang lebih baik, insyaAllah. Kan itulah yang sepatutnya kita lakukan, sentiasa bersabar dengan segala apa jua keadaan, apa jua ujian, apa jua cabaran yang kita hadapi. Kan sesungguhnya orang kata sabar itu melatih diri kita untuk sentiasa memperingati, kan, supaya kita sentiasa bersyukur, beruntung, kan, kita diberikan ujian, diberikan kesukaran dalam kehidupan itu semua untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, kan. Di sebalik ujian tu ada manisnya di hadapan, insyaAllah. Dan kalau kita tengok ya, kenapa kita perlu bersabar dalam apa jua keadaan, sabar ni kalau anda nak tahu bukanlah tanda, bukanlah makna kita ni lemah, tetapi kekuatan hati yang luar biasa, kan, dapat menenangkan hati. Sabar juga membuat hati lebih tenang dan juga damai, dapat mendekatkan diri kita kepada pencipta kita, kan. Sabar ni adalah salah satu juga jalan untuk kita menuju reda dan cintanya, dan juga mendatangkan kebaikan. Di sebalik kesabaran pasti ada hikmah dan kebaikan yang menanti, dan juga membentuk peribadi mulia. Sabar juga melatih kita untuk kita menjadi lebih kuat, lebih tabah dan jiwa, dan juga berjiwa besar, kan. Tak rugi kalau kita bersabar. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita, untuk ingatan saya juga, dan juga untuk sama-samalah kita ingatkan antara satu sama lain. Alright, Intim, kasih kekasih.

Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Sepak kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dibuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi? 9.

semua, Angelin ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 8.26 minit malam sebentar tadi. Kelangit, aku masih di sini baru saja menghiburkan anda untuk jam yang ketiga kita bersiaran hujung minggu hari ini. Jadi apapun kepada anda semua pemenang Negeri FM, mungkin ada yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Kan tadi petang tadi saya ada kongsikan kepada anda untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Jadi sama-sama kita berusaha ke arah itu, okay? Supaya kehidupan seharian kita untuk di hadapan dalam keadaan yang baik, kan? Jangan makan lewat-lewat, kan? Nanti boleh mengganggu tidur anda. Contohnya, kan, anda makan pukul 11, pukul 12, lepas tu terus tidur. Itu yang tak nak tu. Bahaya, kan? Sebab apa? Sebab bila anda makan, proses pencernaan tu masih lagi berlaku dan itu boleh mengganggu tidur anda. Seeloknya 3 jam ataupun 4 jam sebelum anda nak tidur tu pastikan anda dah makan. Waktu-waktu macam ni selalunya lah masyarakat kita, kan, sesuai. Lepas tu kadang-kadang ada yang makan, mengamalkan makan malam tu pada sebelah petang pukul 6 sebelum masanya waktu solat pada maghrib tadi, dah makan malam bersama keluarga, lagi cantik, lagi baik, kan? Jadi sedikit perkongsian saudara berkenaan Carnival Pendidikan Madani, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban, ya, untuk tahun 2026 ni yang akan berlangsung pada 15 Julai 2026 bermula pukul 9 sampai lah pukul 6 petang, bertempat di mana? Di Seremban Prima Mall Seremban. Jadi kepada anda semua, ya, akan diadakan aktiviti yang berlangsung di sana, pameran, ada persembahan hasil kemenjadian murid, guru serta sekolah dalam daerah Seremban, dan turut diadakan juga penyampaian maklumat terkini berkenaan dasar perkhidmatan baharu pendidikan, perkhidmatan dan juga fungsi PPD Seremban. Ada juga cabutan bertuah untuk semua pengunjung. Ha, ni menarik ni. Kan? Jadi bolehlah ke sana untuk memeriahkan lagi, untuk kita dapatkan input-input yang sangat berguna, lebih-lebih lagi untuk masa depan anak-anak kita. Jangan lupa temu janjinya pada 15 Julai 9 pagi sampai lah pukul 6 petang, bertempat di Seremban Prima Mall Seremban. Alright, jadi jangan lupa untuk kita pergi ke sana nanti, yang berkelapangan bolehlah pergi kat sana. Alright, jadi untuk maklumat anda juga, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.42 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Kita berhibur dahulu dengan persembahan daripada Waris

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran dan menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senangkan, selamat, pantas, mudah dengan My Digital ID.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna

ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 8.55 minit malam saudara sekarang ini. Untuk jam yang ketiga kita bersiaran. Tepat pada pukul 9 malam nanti. Utama 9 malam akan menemani anda untuk sama-sama kita ketahui perkembangan dalam dan juga luar negara. Info sukan. Jadi kepada anda semua, untuk maklumat anda juga ya, selepas habis je utama 9 malam nanti, kita akan ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhairah. Kan, dan untuk makluman anda juga, rancangan Carta Hits Negeri FM telah pun diterbitkan bersama juga dengan rakan penyampai Fazil Amri Hamdan. Jadi apapun, kepada anda semua untuk terus ikuti kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan lupa untuk ikuti kami menerusi platform media sosial, anda type sahaja Negeri FM Official. Alright.

17 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
3: Jom layan 20 lagu hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Zu sekarang ini dalam Carta Hits Negeri FM edisi 12 Julai 2026. Terima kasih yang mana terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Untuk anda semua, selamat berhujung minggu. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Kepada anda yang bekerja, selamat bekerja. Semoga segala urusan anda hari ini lancar sahaja, ya. Okey, baik, selepas ini kita nak layan 20 lagu hits yang ada dalam carta hari ini. Terima kasih yang mana dah undi lagu-lagu kegemaran, yang mana sentiasa orang kata like poster carta hits dekat media sosial, yang mana dah follow media sosial rasmi Negeri FM Official. Memang love sangat semua. Okey, sebelum kita terus nak layan lagu di nombor 20, Zu nak kongsikan lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu, ya. Lagu di nombor 5, Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi. Lagu di nombor 4, Dansa, nyanyian Ernie Zakri. Lagu di nombor 3, Dalam Diam, Mojek Hafiz, Zainakal featuring Zami Haris. Lagu di nombor 2, Ahai, nyanyian Siti Nurdiana. Dan juara pada minggu lalu, Jenna Sara, nyanyian Emilia Azizan. Jadi kalau nak tahulah lagu apa yang juara minggu ini, kena teruslah layan 2 jam ini bersama dengan Zu, okey? Jom, selepas ini lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, nyanyian Nomad dengan lagunya Mengapa Singgah.
2: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 19.

0: Persembahan dia bernadi dengan lagunya Aku Nak Kahwin baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan oleh Kuis Donut Drop It dan juga lirik oleh Donut Drop It dah berada 3 minggu dalam carta. Kalau anda sukakan lagu Aku Nak Kahwin ni, boleh undi di platform media sosial Negeri FM Official. Tekan link yang kita sediakan. Nanti bolehlah undi lagu ni kalau anda suka. Okay? Manakala lagu ni nombor 19, nyanyian MCMD dengan lagunya Modus. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Ravi. Okey, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Apa cerita minggu ni? Sudah semestinya bahang FIFA 2026 itu semakin kita rasa sebab dah nak menghampiri puncak kan? Dah nak menghampiri final. Jadi apa cerita sekarang ni? Anda punya pasukan masih on track ke atau alah, saya dah tak nak tengok dah FIFA. Jangan macam tu. Sebab kita nak tengok, kita pun ternanti-nanti juga siapakah juara untuk FIFA musim ini. Jadi untuk anda semua, kena terus layan FIFA 2026 ini semestinya menerusi saluran RTM Klik, TV OK dan juga Sukan Plus. Secara percuma sahaja, okay, yang mana dah muat turun aplikasi RTM Klik, terima kasih dan tahniah Zu ucapkan. Lepas ni mungkin dah habis musim FIFA kan, tapi boleh terus dengarkan Negeri FM sampailah bila-bila. Boleh jadikan Negeri FM sebagai peneman anda lepas ni. Ya, janji ke tak janji? Kena janjilah, okay? Dengarkan kami juga 34 stesen radio RTM menerusi RTM Klik. Nanti boleh cari dekat sana. Mudah sahaja sebenarnya, yang penting ada liputan internet. Okey, baik, selepas ini ada banyak lagi cerita menarik Zu nak kongsi, tapi jom kita layan dulu lagu-lagu hit selepas ini. Ada lagu Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 4 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Persembahan Rafish dengan lagunya Kamu Yang baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 15 minggu ini, manakala lagu di nombor 16 sebentar tadi, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar, Bersuara. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua, cerita mengenai artis tempatan minggu ini Zu nak kongsi dengan anda. Zu sebenarnya tak sabar nak dengarkan karya penyanyi tanah air kita Zizi Kirana. Apabila ada yang berkata Zu terbaca artikel, beliau akan keluarkan sebuah lagu hasil gabungan bersama dengan penyanyi nasyid Yasin dan juga Malik. Dan juga istimewanya, katanya rakaman untuk bahagian Yasin adalah dilakukan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak. Kata kalau kita tengok artikel perkongsian daripada Zizi Kirana sendiri, mereka dah buat rakaman tu daripada bulan November lagi. Bulan November tahun lalu. Dan sebenarnya kalau kita tengok untuk hasil lirik tu, Yasin pun dah ada tulis sebahagian di hospital. Betapa indahnya nanti karya tu. Jadi Zu pun tak sabar nak tengok, nak dengar sendiri muzik videonya bagaimana. Kita sama-sama saksikan dan juga dengarkan nanti karya terbaru dari Yasin Sulaiman, Zizi Kirana dan juga Malik, istimewa yang bertajuk lagunya tu Yang Tinggal. Zu pun tak dengar lagi, tapi teruja juga sebenarnya untuk dengarkan baik-baik lirik dan juga melodinya bagaimana. Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Itu dia perkembangan berkenaan dengan artis tempatan. Baiklah, selepas ini Zu nak kongsi dengan anda berkenaan artis antarabangsa. Tapi sebelum itu, jomlah kita layan dulu persembahan Hakim Rusli dengan lagunya Nostalgila. Lagu ini ciptaan Hakim Rusli, lirik oleh Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran. Dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Tadi lagu nyanyian Nabila Razali, Balas Baik, baru saja menghiburkan anda. Dah berada 15 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 12, Malam-Malam, nyanyian Nuha Bahrain dan juga Mimpi, komposer dan lirik oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong, naik 2 anak tangga minggu ini. Manakala lagu di nombor 13, nyanyian Akim and the Magistrate, Juliet, komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini turun 1 anak tangga. Okey, baiklah, cerita mengenai artis antarabangsa ni unik sikit. Zul nak kongsi dengan anda. Baru-baru ni pun kita tahu penyanyi Taylor Swift dah pun melangsungkan perkahwinan, kan? Okey, ini yang menariknya, apabila sampah-sampah dekat majlis perkahwinan Taylor Swift tu dijual, tahu tak? Bukan dengan harga yang murah-murah sebenarnya. Kalau kita tengok, ada yang sanggup bayar sehingga USD 25, lebih kurang kalau duit Malaysia RM106 untuk beli apa? Sampah. Itu dia yang menariknya, betapa ramainya fans Taylor Swift ni yang betul-betul minat dengan dia. Kalau kita tengok ya, antara barang-barang yang dijual ataupun sampah lah orang katakan yang dijual, seperti botol air, penutup botol air, gula-gula ring pop, straw, alat makan, pita polis, putung rokok pun ada juga dijual. Ya Allah, betul-betul fanatik ni. Test kit sampai sebiji AirPod sebelah tak ada. Apa tu yang pendengar wireless tu kan, yang tiada wire tu, hanya ada sebelah saja, telinga belah kanan je, belah kiri tak ada pun orang beli juga. Aduh. Dan lebih kurang 50 item itu habis dijual dalam masa kurang 24 jam. Ada tak orang Malaysia beli? Kalau ada orang Malaysia beli, cuba bagi tahu Zul siapa. Takkanlah kan? Tapi betul lah, kalau dah betul-betul minat kan? Sampai sampah-sampah dekat majlis perkahwinan pun beli juga. Supaya orang kata adalah memori perkahwinan kita punya artis kegemaran tu kan. Itulah dia cerita mengenai artis antarabangsa untuk minggu ini berkenaan Taylor Swift. Itu dia peminat yang terlalu, orang kata fans terlalu sukakan Taylor Swift ni, sampai sampah-sampah di majlis perkahwinan pun turut dijual untuk dijadikan koleksi. Hebat ke tak? Okay, jadi itu dia sedikit perkongsian lah untuk anda semua berkenaan cerita artis antarabangsa.
1: Carta Hit Negeri FM Nombor 10.

Free FM. Ingat sampai bila-bila. Charter Hits Negeri FM. Nombor 9.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Wahai insan lebat kau cari, hidup penuh ilusi, suka duka datangnya berganti-ganti.
4: Carta Hits, Negeri FM.
5: Nombor 7.

0: Itu dia persembahan Sakura Band dengan lagunya Masih, baru saja menghiburkan anda. Lagu di nombor 6 dan kekal berada di kedudukan tangga ke-6 minggu ini. Dah berada 8 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Manakala lagu di nombor 7 sebentar tadi, nyanyian Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mokhtar. Dah berada 6 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga. Okey, manakala lagu di nombor 8 pula, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ni ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua juga. Naik 3 anak tangga minggu ini. Lagu di nombor 9, nyanyian Syihazike Minta Ampun. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hafiz Hamidun dan juga Fetri Yahya. Turun 1 anak tangga minggu ini. Dan juga lagu di nombor 10, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Okey, baiklah, untuk minggu ini, Zu nak bagi tahu juga anda untuk terus undi lagu kegemaran. Jangan lupa ya. Nanti kalau lagu anda suka terkeluar, nanti sedih. Okey, jadi terus saja undi setiap minggu lagu-lagu kegemaran anda. Singgah je dekat Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti anda boleh cari poster carta hits dekat bahagian caption tu nanti. Anda akan ada jumpa link Easy Poll. Kalau tak berjaya, tekan link tu, bagi tahu admin kami punya media sosial. Okay, biasanya kita akan upload juga di story supaya senang untuk anda tekan link undian tersebut. Mudah sahaja sebenarnya ya. Nak undi banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting sebelum hari Ahad berikutnya. Okey, baiklah, untuk minggu ini kan kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo, Palung Terdalam. Lagu ini tak cukup undiannya, hanya berjaya kekal selama 21 minggu dalam carta. Terima kasih untuk anda semua yang dah sentiasa undi juga lagu ini sebelum ini. Dan minggu ini lagu pencalonan, lagu ini macam comel sikit. Bukan apa, katanya lagu ini dilancarkan sempena sambutan Hari Bapa baru-baru ini. Dan lagu ini bukan sekadar sebuah karya muzik biasa, sebaliknya jadi luahan perasaan dua orang lelaki yang buat pertama kalinya orang kata bergabung dalam satu sebuah kolaborasi yang menyentuh tentang kasih sayang, penerimaan dan juga penghargaan terhadap insan-insan yang menjadi pelengkap dalam kehidupan mereka. Alah comel, kalau nak tahu comel ke tidak, jom kita dengar lagu pencalonan untuk minggu ini. Nyanyian Haris Zazman dan juga Yoni Boy, Sempurna. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Zazman, Justin Seo dan juga Yoni Boy. Jom kita dengar lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Masih lagi Zoo dekat sini nak teman anda semua untuk carta hits negeri FM. Tadi lagu di nombor 4, nyanyian Ernie Zakri dengan lagunya Dansa. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Kekal di nombor 4 minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 5 sebentar tadi, nyanyian Mojack Hafiz, Zainal Khan featuring Zamir Haris, Dalam Diam. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh mereka semua, turun 2 anak tangga minggu ini, dah berada 19 minggu dalam carta. Okey, baiklah, sedikit perkongsiannya, apa yang menarik di media sosial yang orang kata menarik perhatian Zoo. Ada satu video yang dikongsi dekat dalam laman Threads. Kalau kita tengok, pemilik akaun bernama Daniel Je. Daniel Je, macam gitu kot eh. Beliau ini seperti seorang penghantar makanan nampaknya. Tetapi apa yang menariknya, apabila dia sambil membawa motor tu, dia turut orang kata kongsi rezeki seperti makanan macam roti, air kotak diberi kepada penunggang motosikal yang lain. Ha, kalau kita tengok kan, setiap kali pemberian tu, yang menerima tu semua tersenyum aja. Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel Je ini, saya rasa inilah pemilik akaun yang berkongsi sendiri video. Jadi bukan orang lain lah yang kongsi. Dan Zoo harap ramai lagi yang contohilah untuk berbuat kebaikan dekat dalam dunia ni kan. Dan untuk anda semua pejuang-pejuang yang menghantar makanan, abang-abang rider, akak-akak rider yang bawa kurier ke sini ke sana, Zoo doakan agar rezeki anda melimpah ruah, dipermudahkan urusan. Yang paling penting, bawa motor hati-hati ya. Semoga semuanya selamat, dapat banyak order hari ni, cuaca baik. Okay, jadi untuk anda semua, semoga terus kuat semangatlah untuk berjuang mencari rezeki. Dan untuk abang Daniel Je, abang memang terbaik. Kalau mungkinlah ada kawan-kawan abang ataupun sesiapa saja dengar ni, sampaikan cakap Zoo Negeri FM cakap tahniah. Semoga ramai lagi yang berbuat baik sebegini. Boleh tengoklah video yang dikongsikan ini di platform Threads. Nama akaun dia Daniel Je. Okay, jadi itulah dia perkongsian apa yang menarik di media sosial untuk minggu ini. Untuk anda semua, harapnya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera hendaknya. Jom kita nak layan selepas ini lagu di nombor 3. Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Lagu ini komposer oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik 2 anak tangga minggu ini, kini berada dalam top 3 dah lagu Sayang Orang Yang Sama. Jom kita layan.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Gina Sarah juara lagi untuk minggu ini, nyanyian Emilia Azizan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri. Tahniah Zul ucapkan untuk lagu ini dan juga untuk anda yang tak jemu untuk undi. Pastikan lagu anda sentiasa berada di tangga teratas. Manakala tahniah juga buat untuk lagu Ahai, nyanyian Siti Nurjana. Lagu ini komposernya oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Minggu ni juga kekal di nombor 2, dah berada 18 minggu dalam carta. Terima kasih buat anda semua yang terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Untuk minggu ini pun jangan lupa ya berbuat demikian. Ajak lagi ramai-ramai untuk dengar carta hits. Ah, memang love sangat kalau anda dengar ni dekat dalam radio kan. Ah, buatlah story Instagram ke kan. Ah, mention Negeri FM Official. Cakap, ya, tengah dengar. Itu caption dia. Tengah dengar, tengah layan carta hits bertemankan Zul. Ah, gitu. Apalah salahnya sekejap kan. Okey, jadi untuk anda semua yang mana dalam perjalanan menuju ke kampung halaman ataupun baru balik dari kampung halaman, atau ada juga orang Johor yang tengah dengar carta hit sekarang ini, baru balik, baru ni mengundi kan, ni nak baliklah ke rumah masing-masing, esok dah kerja. Semoga dipermudahkan urusan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Amin, insyaAllah. Okey, baiklah. Nampaknya juara pun kita dah tahu. Selesailah carta hits untuk minggu ini. Terima kasih Zul ucapkan untuk anda semua yang dah layan selama 2 jam. Minta maaf kalau ada yang kurang. Kalau suara Zul tak apa-apa nak okey, almaklum lah ya. Banyak sangat makan durian. Sesama batuk. Untuk anda yang tengah dengar ni, pastikan jaga kesihatan juga. Saling kita ingat mengingati. Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang baik lah hendaknya, insyaAllah. Sihat tubuh badan. Minggu hadapan, layan lagi carta hits bertemankan Zul. Bye-bye semua. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM. Ingat,

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang teman saya untuk jam yang terakhir edisi hari ini Ahad kan, 12 Julai 2026 untuk hujung minggu anda, jam yang terakhir. Tadi sama-sama kita ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan rakan penyampai Zuhairah. Dan kalau kita tengok ya, kita recap balik berkenaan di tangga yang ketiga, lagu nyanyian persembahan daripada Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Yang Sama. Orang saya menambah pula, Sayang Orang Sama tajuk dia, menduduki di tangga yang ketiga. Manakala untuk tangga yang kedua, persembahan nyanyian daripada Siti Nurdiana, Ahai, masih lagi kekal menjadi orang kata naib juara untuk minggu ini. Sudah pun berada di dalam Carta Hits Negeri FM selama 18 minggu. Wah, lama tu. Dan juara untuk minggu ini, persembahan Amelia Ginasara berjaya mengekalkan kedudukannya sebagai juara untuk minggu ini juga. Jadi apapun, kepada anda, terima kasih yang undi lagu-lagu kegemaran, lagu-lagu penyanyi kesayangan anda kan. Jadi jangan lupa untuk memastikan lagu-lagu ini kekal terus berada dalam rancangan Carta Hits. Jangan lupa terus undi lagu-lagu kegemaran anda ya. Nanti penerbit dan juga admin akan naikkan apa ni, pools untuk membolehkan anda mengundi. Yang tak pernah undi lagi, anda boleh undi lagu-lagu lagu-lagu kegemaran penyanyi anda untuk memastikan mereka terus berada dalam Carta Hits Negeri FM. Alright, 11.19 minit malam. Seperti biasa, di jam yang terakhir kita bersiaran lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman lah, playlist pendengar lebih kurang setengah jam lah lagi kan. Sekarang dah pun 11.19. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengan kami. Sebelum tu kita berhibur dengan Voltes, Mana Dulu.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6
0: Jauh 2.6
1: 95.7
0: Jauh 5.7
1: dan 107.7
0: 107.7 Negeri FM, ingat sampai.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Isma Ampuni Daku baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, saudara, menerusi playlist tanpa henti permintaan pendengar-pendengar Negeri FM untuk jam yang terakhir kita bersiaran sehinggalah pukul 12:30 malam nanti.

Jadi yang baru saja tune in kami sekarang ni kan, ni radio apa, ni radio apa ni, anda sekarang sedang dengar Negeri FM. Anda boleh dengar kami, ada tiga frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak pun, korang semua boleh tune in kami, stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, senang je kat mana anda berada. Anda boleh dengar siaran Negeri FM ataupun siaran radio RTM, dan juga untuk sama-sama kita ikuti siaran TV RTM juga menerusi aplikasi RTM Klik. Alright, jadi apapun, kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. Selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran, dan Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi bersama-sama dengan Amar dan juga Farhan Asri. Jangan lupa, esok dah bekerja kan. Biasa satu had kebanyakannya ramai masyarakat kita bercuti kan. Esok dah mula bekerja, pastikan dapatkan rehat yang cukup, tidur yang berkualiti kan. Jangan tidur lewat-lewat sangat, takut esok pagi nanti kita pergi kerja dalam keadaan yang lesu. Kan, kita tak nak lah macam tu kan. Pagi-pagi dapat bangun awal, mandi sebelum subuh kan. Lepas tu kalau ada masa terluang lagi, bolehlah buat aktiviti-aktiviti fizikal sebelum kita pergi kerja tu kan. Sangat bagus kalau kita bangun pagi ni, banyak kerja yang kita boleh selesaikan kan. Betul tak? Baik saudara, nanti insyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Ekspresi akan bersiaran tepat pada pukul 6 petang sampai dah pukul 12.30 malam setiap hari. Terima kasih kerana jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Saya tinggalkan persembahan nyanyian daripada Yuna, Teruk Kedi Bintang. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

akhirah. Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Nasional FM untuk waktu ini bersama dengan saya. Seperti biasa, Aizan Azam akan temankan anda untuk edisi hari baru untuk hari ini 13 Julai 2026 bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum semuanya, semoga semua sihat, semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja kan. Ada yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang bekerja, yang sedang memandu, dan apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus temankan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti, dan dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik, insyaAllah saya akan berikan kepada anda. Terima kasih juga rakan sugar saya AJ, Mama AJ, yang temankan anda untuk pilihan bersama 2.0. Jangan lupa esok anda boleh lagi membuat pilihan lagu di Facebook Nasional FM. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Langit dan Bumi. Semoga anda terus terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

Piala Dunia. Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus layan Nasional FM di mana sahaja anda berada, 24 jam 7 hari seminggu dengan selesai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan juga sahaja untuk anda setiap masa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, ingin dengarkan kami, terus ke frekuensi 100.5, manakala yang berada di balik Pulau Pinang boleh dengarkan kami melalui frekuensi 93.9, dan juga di balik Kedah 89.7. dan bagi warga Terengganu, khususnya di kawasan Besut, di frekuensi 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga di RTM Klik, yang sememangnya percuma untuk anda muat turun di telefon bimbit dan dengarkan di mana sahaja, di pejabat, di rumah, dan juga semasa anda memandu, dengarkan radio dan juga dengarkan juga menerusi RTM Klik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada zaman ini, biarkan ia pergi.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Almaty, jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal segar dan juga ceria mendengarkan National FM pada waktu ini. Bagi yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Pastikan anda sentiasa bersedia dan juga memandu mengikut peraturan. Elakkan daripada memandu dalam keadaan yang tertekan ataupun terburu-buru, kerana jalan raya bukanlah tempat untuk kita berlumba sebenarnya. Dan memandu dengan tenang dan juga berhati-hati bukan sahaja melindungi diri kita sendiri, malah turut menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan kita. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan National FM tu, boleh terus ke TikTok live National FM, kerana di situ saya ada live bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Ada Kak Norisa, Kak Nuras, ada juga Kak Fiza, Rizzi, juga ada Su, dan juga ramai lagi lah. Di sini Kak Ainun pun ada yang bersama dengan kita di TikTok live National FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman dengan saya hingga ke waktu ini. Dan juga bagi mereka yang berada di Taiping Perak, dengan kata ada orang Taiping, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Si Kedah 102.7, dan juga yang berada di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Seremban, di frekuensi 91.7, dan juga di Mersing, Johor 90.9. itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Terus bersama dengan kami. Ini lagu daripada Eka Matra, lagu yang ditulis pada tahun 1990-an, judulnya Hanya Satu Persinggahan.

Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nazanul FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana angin kencang barat daya berkelajuan 50 hingga 60 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 45 meter dijangka di kawasan perairan utara, barat laut dan juga tenggara di kawasan layang-layang, Labuan dan juga di Sulu sehingga hari Rabu 15 Julai 2026. Dan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk mereka yang menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka di kawasan perairan selatan di Melaka Utara, di selatan Phuket, utara Samui dan juga di utara Reef South sehingga Rabu 15 Julai 2026. Ini merupakan angin kencang dan juga laut bergelora yang berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Jadi kepada mereka di kawasan berhampiran, berhati-hati dan juga ikut arahan keselamatan yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan terus bersama kami, dan juga bagi mereka yang berada di TikTok Live Nasional FM waktu ini, jangan lupa terus tapping dan juga terus mungkin ada bertanya soalan juga boleh berbual bersama dengan saya. Jom kita berhibur bersama dengan Handy Black. Ini dia, Kau Yang Bernama Seri, buat mereka yang bernama Seri. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hari. Ziana Zain menadah gerimis bersama dengan anda di Nasional FM. Baik, bagi yang sedang memandu, saya ingin kongsikan status trafik di sekitar Kuala Lumpur setakat ini, di mana secara amnya lancar dan juga lengang di beberapa kebanyakan laluan utama, memandangkan waktu puncak telah berlalu. Walau bagaimanapun perlu diambil kira, perlu juga memandu dengan berhati-hati, terutamanya bagi yang berada di Lebuh Raya Persekutuan di Federal Highway, kerana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan jalan berkala di beberapa penumpuan lorong antara Petaling Jaya ke arah pusat bandar, dan juga pandu dengan berhati-hati di kawasan yang meletakkan kon keselamatan. Dan di Lebuh Raya Spin dan Pencaleling, beberapa bahagian lorong ditutup secara berperingkat untuk kerja-kerja pembaikan jalan dan trafik terkawal, namun perlu memandu dengan berhati-hati. Manakala di pusat bandar, di Jalan Tun Razak dan juga Jalan Ampang, trafik lancar di kedua-dua arah, namun berwaspada dengan lori ataupun dengan kawasan pemeriksaan jalan yang beroperasi pada waktu awal pagi. Dan tiada amaran hujan lebat pada masa ini, namun pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik dan juga kekalkan jarak selamat bagi mengelakkan kawasan yang kurang pencahayaan di beberapa laluan di pinggir bandar. Dan semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM. Ini lagu daripada Bumi Putra Rocker, 1000 Tahun Takkan Mungkin, khas untuk anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada JJ, Permaisuriku. Haz untuk anda yang sedang mendengarkan National FM sentiasa di hati pada waktu ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Sulaiman Ismail yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan kita. Dan juga terima kasih juga kepada Puan Siti Fauziah yang juga berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan dan juga sedang bersantai katanya bersama dengan keluarga sambil mendengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan sokongan. Dan jangan lupa juga untuk anda muat turun RTM Klik untuk anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di mana sahaja anda berada secara percuma khas untuk anda. Jangan lupa dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjadikan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma. Itu dia, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda. Muat turun di telefon bimbit dan boleh dengarkan di mana sahaja. Dan untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu juga. Mungkin ada yang baru nak masuk kerja kan, shift malam membawa ke pagi, baru nak masuk shift pagi membawa ke malam. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan lakukan tugasan anda dengan sempurna, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Terima kasih juga kepada Siti Aisyah Ismail yang berada di Kelantan yang tengah mendengarkan pada waktu ini. Juga terima kasih banyak kepada Puan Siti Musliha Muhammad Yaakob yang berada di Kelang yang sedang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak kerana temankan saya hingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah khas untuk anda semua. Ini dia lagu daripada Mary Grace, Titik Mula. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Waktu ini masih lagi anda mendengarkan suara saya, Aizan Azam, akan terus temankan anda hingga jam 6 pagi. Dan bagi warga Johor Bahru dan juga Singapura, boleh dengarkan suara saya, dengarkan National FM di frekuensi 105.7, manakala yang berada di Pantai Timur, khususnya di Kota Bahru, Kelantan, 101.9, warga Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Click. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Click yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini, khas untuk anda.

0: Kami Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun ketika itu.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita Agustin Agun yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, yang berada di Kuching, Sarawak, juga bersama dengan Nur Azila. Ada ucapannya di Facebook, selamat pagi dan juga selamat malam, selamat bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati pendengar, info, lagu dan berita yang sahih di RTM. Terima kasih. Juga ada Nuriana Ngah daripada Rau Pahang. Juga ada sahabat kita yang jauh yang berada di Sarawak bersama dengan Sulaiman, juga ada Ita Chot daripada Ipoh, Razak Belangi, juga ada Princess Su, sahabat kita Ita Ruzaya daripada Sabah, dan juga kita ada Nina Wahid, Nida Wahida yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan terus semangatkan saya sehingga ke jam 6 pagi nanti dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan semestinya pelbagai informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan. Dan kupasan ini dengan topiknya bertajuk Deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital. Ini akan dikupas oleh panel Jemputan Khas iaitu Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, yang juga merupakan pengarah inovasi dari Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Jadi dengarkan sama-sama dan akan berkongsi mengenai impak risiko serta langkah-langkah bijak untuk kita melindungi diri daripada menjadi mangsa manipulasi teknologi terbaru ini. Jangan lupa dengarkan 10.30 pagi ini, semuanya hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: pemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alpha 2.0, analisis, laporan, fakta dan juga agenda yang akan membincangkan mengenai dunia digital yang semakin mencabar.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Buat kaum ibu juga yang berada di rumah waktu ini, mungkin terfikir kan masa apa pagi ni untuk anak-anak dan juga untuk suami bersarapan. Namun jangan lupa, bersarapanlah dengan makanan yang sihat dan juga sentiasa pentingkan sarapan, kerana sarapan ini umpama bahan api dalam badan kita yang membekalkan tenaga dan juga memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari, dan sekaligus untuk mengelakkan kita daripada merasa lesu ataupun cepat marah di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi gunakan kesempatan ini dan pagi ini bersama dengan keluarga untuk bersarapan dan juga pastikan makan makanan yang sihat supaya kita berasa segar dan juga sentiasa tersenyum sepanjang hari. Itu dia antara sedikit tip lah daripada saya berkenaan dengan kelebihan untuk kita bersarapan. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bila Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau mencairkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di National FM, sentiasa di hati. Semoga anda terus kekal ceria dan juga segar bersama dengan National FM. Dan terima kasih juga kepada Puan Suhaini yang berada di Perak yang sedang mendengarkan kami pada waktu ini daripada pukul 12:30 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan juga bersama dengan Abang Muhammad Yamin kita yang berada di Kuala Kedah. Terima kasih juga sudi mendengarkan National FM. Katanya mendengarkan menerusi RTM Klik. Terbaiklah. Dan juga kita bersama dengan Siti Aisyah yang berada di Pekan Pahang juga, antara pendengar setia National FM. Dengan ucapan selamat pagi diucapkan kepada semua, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga terbaik buat semua. Terima kasih banyak kepada yang memberikan sokongan dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Nurkum Malasari, Hati Seorang Kekasih.

0: Piala Dunia.
1: Kylian Mbappe terus membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia menerusi impak luar biasa di pentas Piala Dunia. Pada edisi 2022 di Qatar, bintang Perancis ini mencipta fenomena apabila meledak 8 gol termasuk hat-trick ikonik di peranan akhir sekaligus merangkul anugerah kasut emas. Pencapaian hebat ini melengkapkan prestasinya pada edisi 2018 di Rusia di mana beliau menjaringkan 4 gol dan membantu Perancis muncul juara dunia ketika baru berusia 19 tahun.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

berkehendak bertukar daripada seorang yang melakukan kezaliman, kejahatan dengan satu ayat Quran saja, maka dia boleh berubah. Ha, itu kalau Allah berkehendak tuan. Sebab tu tuan-tuan, pernah dikatakan oleh Allah merakamkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum in kanallahu yuridu ayyaghwiyakum. Maksudnya apa? Dan nasihat aku ni tak akan bermanfaat kepada kamu kalau Allah tidak berkehendak. Kalau Allah berkehendak untuk menyesatkan kamu, maka nasihat aku macam mana pun tidak akan berkesan. Sebab tu tuan-tuan, maka orang yang Allah redha bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tetapi apabila dia berdosa, dia menangis, dia menyesal, dan dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang Nabi telah menyatakan kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rugi tuan, ni kita kena berhati-hatilah tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat podcast, banyak sangat di media sosial tuan-tuan kan. Menjadi orang paling rugi apa dia? Orang yang mampu ketawa, masih ketawa selepas melakukan maksiat tuan-tuan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan yang lebih risau tuan-tuan, kita pula like kita pula jadi orang yang like. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk di kalangan orang-orang yang orang kata menyokong kepada perbuatan tersebut tuan. Betul tak kita tanya hati kita sekarang ni bila kita tertinggal ketaatan, sama ada solat ataupun kita terlepas daripada melakukan kebaikan, ataupun kita telah melakukan dosa, adakah hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila ada perasaan takut, maka itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kerana dengan ada takut itu, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mari tuan-tuan kita tengok dalam diri kita ni, adakah apa yang kita rasakan bila kita terlepas perintah Allah, ataupun apa yang kita rasakan apabila kita melakukan larangan Allah, ataupun kita melanggar hak-hak sesama manusia. Sekiranya yang kita rasakan adalah takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada dosa, maka itulah sebagai satu permulaan untuk kita menjadi orang-orang yang mendapat rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tuan, kalau tidak ada perasaan itu, bahkan kita berbangga pula dengan kesalahan yang kita lakukan, maka takutnya, kita risaunya, kita menjadi orang-orang yang tidak takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hati kita telah keras akibat diselaputi oleh dosa-dosa, yang sehingga kita tidak merasakan bahawasanya dosa itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat Ibnu Mas'ud mengatakan bahawasanya orang-orang beriman ni, dia melihat dosanya macam sebuah gunung yang akan menghempap. Sedangkan kalau orang-orang yang fasik, maka mereka melihat dosa itu bagaikan hanya lalat yang hinggap, macam tak ada apa-apa. Samalah kita tanyakan diri kita, bagaimanakah pandangan kita, bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah keadaan hati kita apabila kita melakukan dosa, sama ada meninggalkan kewajipan ataupun melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang yang hatinya lembut, yakni ketika melakukan dosa, maka mudah untuk kita terasa dan menyesal, seterusnya bertaubat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, seterusnya yang keempat adalah dia, tandanya bahawasanya Allah inginkan kebaikan dalam kehidupan kita ialah Allah mengurniakan kepada kita sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang mampu untuk mengajak kita kepada kebaikan, dan juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita daripada segala perkara yang buruk. Ini sebagaimana firman Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhallah. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang sentiasa
berdoa kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Allah suruh kita bersabar untuk kita bersahabat dengan orang-orang yang jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita semua ni menuju kepada Allah. Dan bila kita menuju kepada Allah, maka ada orang-orang yang suka pada kita, ada orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita bersabar untuk bersama orang-orang yang sentiasa mentaati Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara nikmat terbesar ialah apabila yang pertama Allah merezekikan kita dengan guru yang membimbing kita ke jalan yang benar. Tuan-tuan, kita dapat seorang guru ataupun seorang pembimbing yang ikhlas membimbing kita untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dilorongkan bertumpa dengan guru yang betul-betul bukan hanya dia menasihati kita, dia bukan hanya mengajar kita, tapi dia juga mendoakan kita untuk kita mendapatkan hidayah dan juga petunjuk ke jalan yang Allah redha. Tuan-tuan, ini adalah yang paling penting. Sehingga kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dirakamkan doanya apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuskan kepada mereka. Siapa ni? Keturunan Nabi, keturunan dia. Seorang rasul yang membacakan kitab kepada mereka. Tuan-tuan, kan? Kitab dengan cara yang lurus lah. Sebab sekarang ni, tuan, banyak juga yang baca kitab tapi dengan cara yang salah. Kan? Dan na'udzubillah, akhirnya kadang-kadang menuju kepada kesesatan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalian dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, yang kedua adalah kita dikurniakan sahabat yang menegur, sahabat yang mengajak kita pada kebaikan, kan? Sahabat yang mengingatkan kita, besok Isnin jom kita puasa, jom. Kita banyak lagi hutang ni. Banyak lagi hutang puasa ni, kan? Jom besok ada program agama kat tu, kan? Kita datang, kan? Ajak. Ni sekarang, masalah sekarang apa dia? Kita selalu ajak gimana? Makan. Jom makan. Itu yang selalu kita ajak tu, kan? Memang ada open house je, kita ajak. Kat sana makan-makan. Itu biasa tu. Ataupun pergi berbelanja ketika hari gaji, kan? Dah gaji ni. Itu biasa, kan? Tapi ada sahabat yang boleh menegur kita, yang ingatkan kita, maka ini adalah supaya kita sentiasa dapat sama-sama mendapat kebaikan. Allahumma salli sema. Cumanya kita nak ke tak nak, itu je. Kemudian hati kita semakin tertarik dengan untuk menuju kepada majlis ilmu, tuan-tuan. Kenapa? Perubahan memang bermula daripada ilmu, tuan-tuan. Seseorang itu boleh sedar, boleh kembali kepada jalan benar apabila dia mengetahui ataupun dia berilmu. Dan ramai orang yang tak sedar mereka melakukan kesilapan, kenapa? Mereka tak tahu kadang-kadang yang itu salah. Tapi bila mereka tahu, salah ni, tuan-tuan, kan? Maka mereka bertaubat kepada Allah SWT dan memperbetulkan kesilapan mereka. Sama ada daripada tata cara ibadah ataupun muamalat ataupun dalam kehidupan seharian, tuan-tuan. Muamalat dengan rakan-rakan, muamalat dengan jiran-jiran, dengan rakan sekerja. Kadang-kadang kita sedar yang kita melakukan kesilapan. Kenapa? Kerana kita melihat benda tu biasa, normal. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Dan antara nikmat lagi apa dia? Tu mudah, khususnya bagi kita yang lelaki lah. Mudah kita untuk ke rumah Allah, tuan-tuan. Untuk kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum, selamat pagi berteman-teman Pak Anan juga Ma. Baru saja mula, baru saja buka kedai. InsyaAllah. Ma, apa khabar Ma?
2: Yo, Alhamdulillah sehat Joni kan. Jadi tepat pada waktu ini 6.10 minit pagi. Jadi anda semua apa khabar juga? Sehat ke tak tu? Seperti biasa ini rada pagi hari Isnin. Pemula untuk minggu inilah. 13 Julai 2026. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa, nombornya apa Pak An?
1: Ya, mudah saja boleh WhatsApp Pak An dan juga Amar dekat konti ni di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai
2: bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Rada pagi bertemankan Pak An dan juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti.
1: Dan waktu ini pun macam biasalah, kita nak kongsikan info cuaca untuk anda. Kalau kita tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia di Negeri Sembilan hari ini, mereka meramalkan 10 pagi hujan di beberapa tempat, petang nanti hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam dijangkakan tiada hujan. Jadi kalau ada tahu info, bagilah tahu kawan-kawan.
0: Betul, jadi memang untuk keseluruhan hari ini mah,
1: sudah hari ini kira hujan ni beberapa tempat lah.
0: Itu sajalah.
1: Bagi yang petang lah.
0: Alhamdulillah, jadi peringatan semua kan, kalau ada info cuaca nak kongsi Pak Nan juga Amar di tempat anda kan, mungkin dipilah lain cerita, mungkin digambar lain cerita, mungkin juga kan sesetengah tempat di kawasan Seremban, di sekitar Senawang pun lain cerita.
1: Betul.
0: Boleh WhatsApp Pak Nan juga Amar di konti di talian kita mah,
1: 012-603-0603.
0: Radar Pagi Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok? Iya. Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kasat ni.
2: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila. Selamat pagi dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila

0: Kepada semua nanti tepat pukul 7 pagi kita nak ke mana, Mah?
1: Macam biasa, pusat berita radio RTN Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi kan. Kalau pagi-pagi tak dengar Vito, dia tak, orang kata, komplit.
0: Betul. Kita nak juga tahu kan info-info terkini, apa cerita, ya kan. Tapi yang paling penting kan, berita yang sahih hanya di RTM.
1: Gitu, sebab kan? Mana tahu kan ada berita pasal undi ko, ada berita pasal omak siapa ko.
0: Ini jiran saya ni kan. Apapun, teruskan layan Panan juga Amah sehingga pukul 10 pagi. Teruskan layan Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kok dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 He Yiling Qi Tian Qi. Negeri FM ingat sampai.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera kepada yang baru saja buka Negeri FM, kan? Pilih kita sebagai teman mengekor semua, mah.
1: Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kerana memilih siaran 92.6 dan memilih kami juga lah sebagai peneman sepanjang pemanduan.
0: Ya, yeah, betul tu kan. Untuk hari ini kan hari Isnin, Monday Blues orang cakap, kan. Untuk hari ini hari permulaan, orang kata untuk kita start engine, panaskan engine supaya kita ni untuk memulakan hari kita dan minggu kita ni dengan baik, kan. Apapun, kita kena, orang kata tu mah, kekal positif mah.
1: Yo.
0: Kena senyum sentiasa.
1: Jadi memang lah orang ingat hari ni hari Isnin. Tapi biasa kalau pagi-pagi orang tanya, kan. Hari ni berapa hari bulan kan? Eh, tak tahulah. Hari ni 13 Julai kan, 2026, bersamaan dengan 27 Muharram jugalah, 1446 Hijrah.
0: Ya, betul kan. Jadi pendengar-pendengar semua kan, kalau kita punya tompet ni tak lama lagi nak PRU kan. Ada yang nak balik kampung untuk mengundi kan. Nak balik ke petang masing-masing. Apapun, hati-hati memandu mah, kita nak nasihatkan.
1: Jadi bagi anda semua juga, terus kekal di frekuensi 92.6. Ingat sampai pilo-pilo.

0: Selamat pagi bertemankan Faan dan juga Amal untuk jam yang kedua Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Iya, dan sebenarnya saya agak sodih lah Faan.
0: Ai, Amal, kenapa Amal awal gini?
1: Sebab kita dah sebulan kan layan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Tinggal lagi dah nak peka penghujung dah ni kan. Dah peringkat separuh akhir dah.
0: Maksudnya Amal kita rasa kejap Amal kan?
1: Iya. Layan
0: World Cup kan?
1: Macam bulan puasa pula kan?
0: Betul, sebab ialah kalau nak tahu semua mendengar kan, saya kalau layan World Cup dengan Amal berdua dekat dalam konti ni tengok kan. Yo. Tak tahu World Cup dah habis Amal. Lepas ni tak tahu nak tengok drama pula Amal.
1: Iyalah tu kan. Jadi untuk apa semi final nanti ataupun separuh akhir, France akan menentang Spain pada 15 Julai pada jam 3 pagi. England juga akan menentang Argentina pada 16 Julai turut pukul 3 pagi jugalah. Tapi ini kita nak kongsikan dekat Piala Dunia kali ni kan banyak cerita-cerita yang viral.
0: Okay.
1: Cerita-cerita yang ada menyayat hati doh.
0: Ya.
1: Tapi baru-baru ni lah ada cerita pasal jurugambar kek Piala Dunia tu.
0: Kenapa Mak?
1: Sebab dia sangat menarik. Sebab biasa kita tengok petugas media dekat stadium ataupun di mana-mana je lah, mereka akan menggunakan kamera digital.
0: Betul. Kamera model lah sekarang lah. Teknologi sekarang ni
1: mudah nak transfer gambar semua kan.
0: Betul-betul.
1: Jadi ada satu fotografer ni daripada Mesir, namanya Farid Kopf. Dia tampil berbeza sedikit lah dengan merakamkan detik-detik kejohanan menggunakan kamera analog yang dihasilkan pada tahun 1930.
0: Tu dah kan lama tu tu mah.
1: Hampir 100 tahun tu kamera tu kan. Jadi apa yang lebih menarik, tahun 1930 bukan dipilih secara kebetulan lah oleh fotografer tersebut. Sebab kamera yang diguna pakai tu sebenarnya digunakan di edisi Piala Dunia yang pertama di Uruguay pada 1930. Jadi sebab itulah dipakai kamera tu untuk edisi kali ni.
0: Oh, maknanya masih ada kamera tu Mak
1: Adalah.
0: Yang mana tu kamera tu lebih apa kata tu lebih tua daripada sen tu lah.
1: Daripada kita pun kan.
0: Jangan
1: daripada ATM pun lebih tua tu kan. Jadi kalau kita tengok komen-komen warga net kan dekat Instagram milik beliau, ramai jugalah yang komen menyatakan mereka sebenarnya tak sabar untuk melihat hasil sebab mengembalikanlah nostalgia Piala Dunia pertama hinggalah edisi yang sekarang ni.
0: Itu dia. Kenapa pun tengoklah macam-macam ragam bila World Cup ni kan.
1: Yo.
0: Ada yang ambil gambar pakai gambar kamera lama. Ada yang kata tu sampai dekat stadium nak tengok bola tu kan, poi happy balik bersodih. Kalau cerita pasal World Cup ni, satu dunia tumpuan eh. Apapun kan, terima kasih mendengar semua yang mana baru tu Negeri FM. Teruskan layan Panan juga Amal sehingga pukul 10 pagi nanti. Roda pagi Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam? Alamak, banyaknya lalat.
2: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
3: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kita tak ada. Parah memang tahu kita ada, tapi macam tak ada. Macam tak ada, tak complete kan.
1: Semua kalau yang dicerita sekarang ni lebih kepada orang kata rock text eh.
0: Rock text betul, grand.
1: Itu tak apalah. Tak tahulah pelekat-pelekat tu banyak sangat betul. Dekat cermin getor tu kan.
0: Betul, maknanya orang kata tu lebih selamat lah kot betul, kan, betul, kat dalam phone kan. Apa pun pendengar semua, kalau ada cerita yang best, yang menarik, yang shock pagi ni kan, boleh terus kongsi pandangan juga Amar di konti kita mah.
1: 012-603-0603.

Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.